0: barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmud. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajuddin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajuddin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
1: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Mangmongondo Utara periode 2025-2030.
0: Sementara itu, Bupati Bolaang Mangmongondo Utara Sirajuddin Lasena meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
2: Apa?
0: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajuddin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmud. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajuddin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Laporan khusus.
5: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
6: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak, PNBP, yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Karena menurutnya, surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
5: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-98, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
6: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan. Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 Untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut, pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
5: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
6: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar Rp599,4 triliun. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
6: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
4: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI, seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
7: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada krismon tahun 1997-1998, karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal keuangan cukup lega ya melihat hal ini.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana.

0: diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai Rp55 triliun untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis, mencapai sekitar Rp640 triliun demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa. Dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
1: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan downriver. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 17 September? Beberapa di antaranya adalah 17 September diperingati sebagai Hari Perhubungan Nasional. Peringatan Hari Perhubungan Nasional ini didasarkan pada keputusan Menteri Perhubungan nomor SK 274/G/1971 pada tanggal 26 Agustus 1971. Keputusan menteri tersebut memuat tentang Hari Perhubungan Nasional, hari jadi atau hari bakti dari setiap organisasi atau lembaga sektor perhubungan yang disatukan menjadi Harhubnas yang kemudian diperingati setiap tanggal 17 September. Peringatan Harhubnas setiap tanggal 17 September bukan semata-mata untuk mengenang hari kelahiran ataupun ulang tahun suatu organisasi atau lembaga di bidang perhubungan nasional, namun lebih merupakan sebuah momentum untuk mengingat kembali suatu peristiwa bersejarah di bidang perhubungan yang memberikan inspirasi ataupun motivasi bagi seluruh bangsa Indonesia dengan tujuan efisiensi dari segi waktu dan biaya. Harhubnas menjadi bagian dalam daftar hari penting nasional dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan dari 4 sektor transportasi yakni darat, laut, udara, dan perkeretaapian yang terintegrasi dalam mewujudkan konektivitas di Indonesia. Kemudian 17 September 1811, Perang Inggris dan Belanda di Tanah Jawa. Pasukan Inggris berhasil mengalahkan pasukan Belanda di beberapa wilayah di Pulau Jawa. Pasukan Inggris yang menyerbu Jawa berhasil membuat Belanda bertekuk lutut. Atas kekalahannya itu, Belanda menyerahkan kekuasaannya di Pulau Jawa kepada Inggris. Namun, pada Kongres Wina tahun 1815, kemudian diputuskan bahwa Britania Raya harus mengembalikan Jawa dan kekuasaan Hindia Belanda lainnya kepada Belanda sebagai bagian dari persetujuan yang mengakhiri Perang Napoleon. Selanjutnya, 17 September 1945, Palang Merah Indonesia didirikan. Palang Merah Indonesia atau PMI yang merupakan organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan didirikan tepat pada 17 September 1945. PMI diketuai pertama kalinya oleh Muhammad Hatta yang juga merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
6: Thank you.
1: Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.
6: Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur,

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang, kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si maju.
2: Lho aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
2: si,
1: ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
3: Flash News.
4: Flash News.
3: Flash News.
5: Sahabat Suramadion, anggota Komisi 13 DPR RI Fauki mendesak pemerintah memperkuat perlindungan terhadap warga sipil di Papua menyusul eskalasi kekerasan bersenjata yang kembali merenggut nyawa serta menyandra warga sipil. Dikutip dari media Kompas, politikus dari partai PKB ini mengatakan, kasus ini bukan sekedar persoalan keamanan melainkan persoalan kemanusiaan yang mendesak. Pihaknya meminta kepolisian dan pemerintah bergerak cepat melakukan penyelamatan secara terukur dengan perhitungan matang guna menghindari jatuhnya korban susulan.

0: Radio Suara Madiun.
1: Hah, akhirnya selesai sudah tugasku. Kebun jadi bersih. Aku sudah capek dan lubang sampah sudah tidak cukup. Aku bakar saja daun-daun kering ini, terus makan siang dan tidur. Mana koreknya ya? Tadi, ini dia. Untung aku bawa korek.
2: Udaranya panas sekali ya, Bud. Yuk, kita berteduh dan duduk-duduk di kebun. Pasti sejuk dan nikmat. Anginnya kenceng banget. Hei, lihat, Bud. Bukannya itu sampah kebun Yutun. Namanya besar. Dan tuh, lihat daun-daun yang terbakar juga. Oh, terbang semua. Wah, ke kebun jagung lagi. Lelah, jangan-jangan api itu. Kebakaran, tolong, kebakaran.
3: Sen, iya iki Sen, apinya kok semakin membesar. Terus lahan yang terbakar semakin meluas. Kebun Yutun dan kebun jagung ludes. Mana mungkin kita bisa memadamkan api dengan cepat. Sedangkan jarak sumur dan kebunnya jauh.
2: Sudah, kamu tenang. Banyak asap di sekitar lokasi kebakaran. Lebih baik kamu bantu mereka. Aku lapor dan telepon damkar ya.
4: Selamat siang, kantor Satpol PP Kota Madiun.
5: Ya. Di jalan apa?
4: Baik, kami segera meluncur ke sana. Terima kasih atas laporannya.
5: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Api tidak sampai merembet ke rumah warga yang lain. Jadi kita tunggu dulu ya sampai api benar-benar padam.
6: Berdasarkan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 47 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja atau Satuan Polisi Pamong Praja, sejak tahun 2017, kantor Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan tugas dan fungsi menanggulangi kebakaran. Kebakaran dapat terjadi karena saat musim kemarau, kecerobohan atau kelalaian masyarakat, baik sengaja ataupun tidak. Ingat, panggilan terjadinya kebakaran, emergency call, ke nomor 0351-482255. Kami siap 1x24 jam setiap hari. Dan semua petugas selalu siap untuk berangkat ke lokasi kebakaran. Moto kami, pantang pulang sebelum padam.
7: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank? Pakai EKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial? Semua butuh EKTP. EKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Dengar Suara Madiun.
1: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
2: Salam jumpa sahabat, berjumpa kembali dalam program Buletin Jawa Timur edisi Rabu 23 September 2026 bersama saya Yulia. Kita awali informasi pertama datang dari Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo. Wali Kota Probolinggo buka MTQ ke-32, 367 kafilah siap berlomba.
3: Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin membuka Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-32 tingkat kota di kantor wali kota setempat. Sebanyak 367 peserta mengikuti berbagai cabang lomba, mulai dari seni baca, hafalan dan tafsir Al-Quran hingga kaligrafi, karya tulis ilmiah, fahmil dan syahril Quran. Peserta cabang seni baca terbagi dalam kelompok anak, remaja dan dewasa. Perlombaan digelar di sejumlah masjid dan kantor pemerintah kota. MTQ tingkat kota ini merupakan puncak dari kegiatan serupa yang telah berlangsung di kelurahan dan kecamatan pada Juni hingga Juli. Dalam sambutannya, Dr. Aminuddin mengajak generasi muda untuk terus membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Dirinya mengapresiasi peserta yang telah berlatih serta meminta Dewan Hakim memberikan penilaian yang objektif. Kepada para peserta, wali kota berpesan agar mereka menunjukkan kemampuan terbaik, menjunjung sportivitas dan menjadikan MTQ sebagai kesempatan untuk mempererat silaturahmi. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
2: Kita bergeser ke rekan Oto dari Suara Madiun. PLT Wali Kota Madiun lantik 6 pejabat pimpinan tinggi Pratama.
4: 6 pejabat pimpinan tinggi Pratama atau JPTP resmi dilantik Pemkot Madiun. Bukan sekedar mengisi kursi jabatan, pelantikan yang digelar di gedung GCU Kota Madiun itu menjadi bagian dari langkah PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun melakukan penyegaran sekaligus memperkuat organisasi pemerintahan. Lebih lanjut, PLT Wali Kota mengatakan penyegaran diperlukan karena sejumlah pejabat telah cukup lama menduduki posisi tertentu. Menurutnya, penataan tersebut penting untuk menjaga kekuatan organisasi sekaligus memastikan roda pemerintahan dapat berjalan lebih optimal. Proses pengisian JPTP sendiri, lanjutnya, telah berjalan cukup panjang, sekitar 6 bulan. Pelantikan baru dapat dilakukan setelah informasi persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri turun. Terkait jabatan masih kosong, PLT menyebut masih menunggu proses lanjutan. Ia berharap pengisian sejumlah posisi tersebut sudah mendapatkan kepastian pada Senin mendatang. Sementara itu, 4 calon kepala dinas yang sebelumnya telah mengikuti proses seleksi sudah dikirim kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan persetujuan. Berkas tersebut selanjutnya akan diproses melalui Badan Kepegawaian Negara atau BKN, sehingga masih membutuhkan waktu hingga tahapan penetapan selesai. PLT Wali Kota menegaskan penataan birokrasi tetap diiringi dengan koordinasi dan pemantauan terhadap seluruh perangkat daerah. Meski masih terdapat jabatan yang dijalankan oleh pelaksana tugas atau PLT, dirinya tetap turun langsung untuk melihat kondisi di lapangan dan memastikan jalannya pemerintahan tetap sesuai arah yang ditetapkan.
5: Oto, Suara Madiun melaporkan.
2: Selanjutnya, rekan Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang siap mengabarkan, Wakil Bupati serahkan bantuan tas dan alat tulis sekolah di 5 kecamatan di Kabupaten Lumajang.
6: Wakil Bupati Lumajang Yuda Aji Kusuma menyerahkan bantuan berupa tas dan alat tulis sekolah bagi para siswa di 5 kecamatan melalui Yayasan Peduli Anak Bangsa Kabupaten Lumajang tahun 2026. Kegiatan berlangsung di SDN Babakan 2 Padang, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan kegiatan ini sebagai wujud kepedulian untuk membangkitkan semangat belajar anak-anak agar kelak menjadi generasi unggul bagi bangsa dan negara. Lebih lanjut, Mas Yuda, sapan akrab Wakil Bupati Lumajang berharap para siswa dapat belajar dengan tekun dan rajin, menjadi kebanggaan orang tua, serta generasi penerus yang berkualitas bagi bangsa dan negara. Ia juga mengajak anak-anak untuk senantiasa berpegang teguh pada ajaran agama, mendoakan kedua orang tua, serta turut memajukan Kabupaten Lumajang.
5: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM,
7: mengabarkan.
2: Hadiri kegiatan sinergi Jogo Tulungagung, PLT Bupati tegaskan pemerintah harus hadir dan mengayomi. Informasi selengkapnya bersama Eko Utomo dari RGR FM Tulungagung.
8: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menghadiri kegiatan sinergi Jogo Tulungagung dengan tema ketentraman dan ketertiban umum bertempat di kantor Kecamatan Pagerwojo Tulungagung. PLT Bupati Ahmad Barudin menyampaikan bahwa kegiatan sinergi Jogo Tulungagung diikuti oleh Jogo Desa dengan tujuan mensinergikan program tersebut dengan bertemu langsung para tokoh yang ada di seluruh desa. PLT Bupati menegaskan sebagai seorang pemimpin harus mencontohkan aturan yang baik dan mensosialisasikan berbagai aturan agama maupun negara supaya terciptalah Tulungagung yang aman, damai, dan kondusif. Lingkungan yang kondusif bisa menciptakan masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera. PLT Bupati berpesan agar pemerintah mensupport warga dalam hal gotong royong agar terciptanya lingkungan yang kondusif. Ia mengajak masyarakat untuk ikut gotong royong ataupun kerja bakti demi kebersamaan dan kehidupan yang akan datang. Eko Utomo, RGR FM, Tulungagung.
2: Kita menuju Persada FM Kabupaten Blitar. Ada rekan Risa Ismaya membawa kabar. Pemkab Blitar gandeng Pemkab Tangsel integrasikan data tanah dan pajak berbasis geospasial.
9: Pemkab Blitar bersama Pemkab Tangerang Selatan menandatangani nota kesepahaman atau MOU dan perjanjian kerjasama atau PKS replikasi sistem integrasi geospasial informasi tanah dan pajak. MOU diteken Bupati Blitar Rianto dan Wali Kota Tangerang Selatan, dilanjut PKS antara Bapenda serta Dinas Kominfo kedua daerah. Melalui kerjasama ini, Pemkab Blitar akan mereplikasi sistem digital yang mengintegrasikan data pertanahan dan perpajakan dalam satu peta. Sistem tersebut memungkinkan integrasi nomor induk bidang atau NIB dengan nomor objek pajak atau NOP serta validasi BPHTB. Bupati Blitar Rianto mengatakan sistem ini diharapkan segera diterapkan untuk meningkatkan transparansi data, mempercepat layanan pertanahan dan perpajakan, sekaligus mengoptimalkan PAD tanpa harus menaikkan tarif pajak. Menurut Rianto, yang paling penting adalah peningkatan PAD tanpa harus menaikkan besaran tarif pajak secara sepihak. Integrasi NIB dan NOP juga diharapkan meminimalkan data ganda maupun tumpang tindih lahan, sehingga potensi pajak daerah dapat dioptimalkan secara lebih akurat, transparan, dan berkeadilan. Risa Ismaya, Persada FM Blitar.
2: Dan informasi akhir datang dari Reni Kristi, Ersal FM Nganjuk. Dinas PUPR Nganjuk lakukan pendampingan pengajuan pemanfaatan sedimen hasil normalisasi sungai melalui aplikasi Sipon.
10: Percepatan birokrasi dan transformasi digital layanan publik, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk turun langsung melakukan pendampingan pengajuan pemanfaatan sedimen hasil normalisasi sungai melalui aplikasi daring Sipon di Kelurahan Kapas, Kecamatan Sukomoro. Aksi jemput bola pendampingan digitalisasi layanan pengelolaan sumber daya air ini digelar oleh jajaran Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk bersama perangkat Kelurahan Kapas. Melalui sistem Sipon, proses administrasi permohonan pemanfaatan material sedimen atau tanah hasil pengerukan saluran sungai kini dapat diajukan secara terintegrasi, transparan, dan jauh lebih ringkas tanpa perlu bolak-balik mengantar berkas fisik. Petugas teknis PUPR Nganjuk memandu langsung aparatur kelurahan mulai dari tata cara registrasi akun, verifikasi titik lokasi normalisasi, hingga simulasi persetujuan pemanfaatan sedimen untuk kebutuhan fasilitas umum maupun penimbunan lahan desa. Inovasi aplikasi Sipon ini dihadirkan guna memastikan distribusi material hasil pembersihan saluran air berjalan tepat sasaran, akuntabel, serta dapat dimanfaatkan kembali secara produktif untuk kemaslahatan masyarakat sekitar. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
2: Sahabat, demikian rangkaian informasi seputar regional Jawa Timur dalam program Buletin Jawa Timur edisi Rabu 23 September 2026. Saya Yulia serta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa edisi berikutnya.
1: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar
7: Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Iya Kiki, jane piye ya? Masa klambine abang nyisarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain,

Sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: RBL Radio Suramadion.
1: Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya speser pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

0: Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.
1: Enak tenan. Wes le, kadung aku bolak-balik neh. Iki sak jigen tau bepisan. Lah yo padha to?
2: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
3: Hey, sir.

0: kasihan saya, Mbak. Minta, Mbak.
1: Bersedekah tanpa melanggar peraturan. Tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.
2: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share, bagaimana kita menghargai privasi orang lain, dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya. Kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.
3: Now, you are listening. 92 FM.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 23 September? Beberapa di antaranya adalah 23 September 1846, planet Neptunus ditemukan. Neptunus merupakan planet terjauh jika ditinjau dari matahari. Planet ini dinamai dari dewa lautan Romawi. Neptunus merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameter dan terbesar ketiga berdasarkan massa. Neptunus ditemukan pada tanggal 23 September 1846. Planet ini merupakan planet pertama yang ditemukan melalui prediksi matematika. Perubahan yang tidak terduga di orbit Uranus membuat Alexis Beaufort menyimpulkan bahwa hal tersebut diakibatkan oleh gangguan gravitasi dari planet yang tidak dikenal. Kemudian, 23 September 1932, berdirinya Kerajaan Arab Saudi. Pemimpin Kerajaan Hijaz dan Kerajaan Najd, yaitu Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, berhasil menyatukan dua kerajaan yang dipimpinnya menjadi satu kerajaan. Kerajaan yang sukses disatukan itu kemudian dinamakan Kerajaan Arab Saudi yang hingga saat ini eksistensinya masih terjaga. Selanjutnya, 23 September 2015, wafatnya Adnan Buyung Nasution. Profesor Dr. Haji Adnan Buyung Nasution SH atau Adnan Bahrun Nasution lahir di Batavia 20 Juli 1934 dan meninggal dunia di Jakarta 23 September 2015 pada umur 81 tahun. Ia seorang pengacara atau advokat senior dan aktivis hukum Indonesia. Salah satu organisasi yang didirikannya adalah Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Dan pada tahun 2007 hingga tahun 2009, Adnan Buyung Nasution dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres bagian hukum. Kemudian 23 September diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Dasar penerapan Hari Maritim Nasional ini merujuk pada tahun 1964 atau setahun setelah Musyawarah Nasional atau Munas Maritim pertama. Presiden Soekarno menerbitkan Surat Keputusan Nomor 249 tahun 1963 mengenai Hari Maritim. Peringatan Hari Maritim Nasional bertujuan agar masyarakat sadar akan potensi besar yang dimiliki Indonesia sebagai sebuah negara maritim. Memperingati Hari Maritim Nasional juga untuk merayakan segala hal yang telah dilakukan pemerintah dalam hal kemaritiman Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memantapkan posisi Indonesia sebagai negara maritim adalah menetapkan 7 pilar poros maritim dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Hei, minggir saya.
6: Lah, bapak elu sing salah, kok iso elu aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat Pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf B, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. ayo demi keselamatan stop melawan arus.
1: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.
6: Apa yang sahabat lakukan jika mendengarkan suara ini?

0: jalan terus. Berhenti.
1: Apabila sahabat melintas di Palawan Street Center, Kota Madiun, perhatikan bunyi tanda berhenti untuk para pengendara kendaraan bermotor. Beri kesempatan para penyeberang yang akan melintas di kawasan Palawan Religi Center. Mari, disiplin diri, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang luar biasa. Ayo, dolan ning Kutha Madiun.
2: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
3: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
2: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun, terus kemana lagi ya? Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion, Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening, tinggal niatnya aja sih.
4: Tapi aku gak kuat lari nih.
3: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat, agar kita sama-sama sehat.
1: Ayo dengar suara Madiun.

Ya gigi jane piye ya? Mosok klambine abang nyisorane kuning. Malah kaya lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
1: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini, aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya. Narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak. Tetapi pada akhirnya, mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda. Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
1: Halo warga Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di kegaman Anda.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air, karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
0: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.

0: panas-panas gini, beli minum sama jajan yuk.
1: Hah? Apa-apa?
0: Beli jajan sama minum.
2: Selamat datang, selamat berbelanja.
0: Buran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
1: Maruk.
0: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
1: Oke deh.
2: Bawa tas belanja nggak, Kak?
0: Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh.
2: Totalnya 100.000 ya.
1: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
0: Belanja senang, belanja bumi senang. Tenang. Bumi tenang.
3: Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Diimbau kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung

tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya.

0: Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga? Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja. Tanpa perhatian dan pendidikan, berpotensi terlibat kejahatan. Jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak terpenuhi. Akibatnya, sakit yang berisiko pada kematian. Ayo warga semua ikut KB. Dua anak lebih baik, pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB Klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta dan rencanakan masa depan keluarga Anda.
1: Tolong, tolong, kebakaran! Tolong, tolong, ya Allah, kebakaran! Tolong, tolong! Aku pengen telepon pemadam, gak ngerti nomornya piye iki, ya Allah! Tolong, tolong, kebakaran! Tolong, tolong!
2: Stop, Pak, stop, stop!
1: Kebakaran, Pak,
2: stop,
1: kebakaran!
2: Stop, stop, stop, Pak!
1: Iya,
2: sing tenang, jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak, kini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
1: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh. Kebakaran.
2: Oh, iya Pak, iya, iya. Madiun siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun siaga 112.
3: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
4: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
3: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah. Hah?
4: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
3: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
4: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
5: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 23 September? Beberapa di antaranya adalah 23 September 1846, planet Neptunus ditemukan. Neptunus merupakan planet terjauh jika ditinjau dari matahari. Planet ini dinamai dari dewa lautan Romawi. Neptunus merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameter dan terbesar ketiga berdasarkan massa. Neptunus ditemukan pada tanggal 23 September 1846. Planet ini merupakan planet pertama yang ditemukan melalui prediksi matematika. Perubahan yang tidak terduga di orbit Uranus membuat Alexis Beaufort menyimpulkan bahwa hal tersebut diakibatkan oleh gangguan gravitasi dari planet yang tidak dikenal. Kemudian, 23 September 1932, berdirinya Kerajaan Arab Saudi. Pemimpin Kerajaan Hijaz dan Kerajaan Najd, yaitu Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, berhasil menyatukan dua kerajaan yang dipimpinnya menjadi satu kerajaan. Kerajaan yang sukses disatukan itu kemudian dinamakan Kerajaan Arab Saudi yang hingga saat ini eksistensinya masih terjaga. Selanjutnya, 23 September 2015, wafatnya Adnan Buyung Nasution. Profesor Dr. Haji Adnan Buyung Nasution SH atau Adnan Bahrun Nasution lahir di Batavia 20 Juli 1934 dan meninggal dunia di Jakarta 23 September 2015 pada umur 81 tahun. Ia seorang pengacara atau advokat senior dan aktivis hukum Indonesia. Salah satu organisasi yang didirikannya adalah Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Dan pada tahun 2007 hingga tahun 2009, Adnan Buyung Nasution dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres bagian hukum. Kemudian 23 September diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Dasar penerapan Hari Maritim Nasional ini merujuk pada tahun 1964 atau setahun setelah Musyawarah Nasional atau Munas Maritim pertama. Presiden Soekarno menerbitkan Surat Keputusan Nomor 249 tahun 1963 mengenai Hari Maritim. Peringatan Hari Maritim Nasional bertujuan agar masyarakat sadar akan potensi besar yang dimiliki Indonesia sebagai sebuah negara maritim. Memperingati Hari Maritim Nasional juga untuk merayakan segala hal yang telah dilakukan pemerintah dalam hal kemaritiman Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memantapkan posisi Indonesia sebagai negara maritim adalah menetapkan 7 pilar poros maritim dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Wah, enak iki. Loh, kok warnanya ngene ya? Wes gak apa-apa wes, tak makme. Aduh, perutku, aduh.
6: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia, atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat.
1: Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki, minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan.
7: Le, sisoki aku cita lo piknik.
6: Nggih, Mbah, atus atos. Lah benjang nite apa to, Mbah?
7: Anu, bis wisata le.
6: Niku enten sar-sarate lo, Mbah, bis pariwisata niku. Sebelum pemberangkatan, berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Madiun untuk pemeriksaan dokumen perizinan serta pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan bus pariwisata yang akan digunakan. Menolak bus pariwisata yang akan digunakan apabila tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta dokumen perizinan yang sah dan masih berlaku. Mengatur jadwal perjalanan wisata secara tertib dan tepat waktu. Memperhatikan waktu kerja dan istirahat pengemudi. Mari tingkatkan keselamatan penggunaan bus pariwisata.

0: wis yo le tak tinggal dhisik engko aja lali aku disurati yo.
1: Walah mbah mbah piking ning sarangan sedina ora enak ya dadak nangis. Ayo dengar suara Madiun.

93 FM BPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabatnya, kita masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun untuk hari ini di hari Rabu di 23 September 2026. Apa kabar dulu untuk semuanya yang saat ini masih merapat di 93 FM? Harapan kami semoga terhibur dengan lagu-lagu dandut yang hari ini kita hadirkan dan juga informasi yang kita sampaikan ya dari Madiun Today. Kembali sahabat ya, dari Jalan Pres Kemerdekaan nomor 32 Kota Madiun, saya OO yang akan temani semuanya sampai jam 1 siang nanti. Apa kabar dulu untuk semuanya? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan juga tetap setia di 93 FM, LPPL, Radio Suara Madiun. Baik sahabat, siang-siang seperti ini, cuaca panas, saatnya kita untuk bergoyang di rumah saja ya. Nggak usah kemana-mana, karena kemana-mana itu suasananya panas sekali ya. Jadi kita mending di rumah, kita dengerin lagu-lagu dandut, kita bergoyang ria di kesempatan siang hari ini supaya hati kita bergembira, badan kita juga bergoyang, jadi akhirnya berkeringat juga enak dan akhirnya tubuh jadi sehat semuanya. Baik sahabat, tentunya di Dandut Asik Suara Madiun kita hadir untuk Anda semuanya dari jam 11 siang sampai jam 1. Masih ada OO yang temani semuanya di Dandut Asik Suara Madiun.

93 FM BPL Radio Suara Madiun kembali sahabat ya, masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun ya. Jadi kalau sahabat baru bergabung, selamat siang aja semuanya. Jadi semoga harapan kita selalu menghibur dan juga menginspirasi dan juga memberikan satu tempat di mana sahabat ini bisa mendengarkan informasi dan juga hiburan-hiburan yang kita hadirkan ya, kesempatan pagi hingga nanti malam ya. Baik, kita sekarang sudah di Dandut Asik Suara Madiun. Jadi untuk informasi yang pertama, jangan lupa juga untuk besok ya, di tanggal 25 di hari Jumat, ini ada Expo ya, ada Expo 2026 UMKM dan juga ekosistem haji dan umroh. Ini dilaksanakan di tanggal 27 sampai dengan tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 September ya, di Stadion Wilis Kota Madiun. Dan di Expo ini, Expo 2026 ini ada pameran dari 300 UMKM lokal Jawa Timur yang harus dilewatkan oleh semuanya. Kemudian juga ada rangkaian acara yang juga padat dan seru habis. Mulai dari kick off Manasik Haji Nasional, ada juga peluncuran platform Haji Umroh Store dan juga lomba-lomba yang menarik ya. Dan ini juga bisa diikuti secara gratis oleh sahabat semuanya, teman-teman semuanya, bawa saudara, bawa teman, bawa pacar, bawa keluarganya, boleh ya. Jangan lupa juga untuk acaranya, ini tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 September 2026 di Stadion Wilis Kota Madiun ya. Jadi ada gelaran yang tentunya sangat spektakuler di tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 September. Ada Expo 2026 UMKM dan juga ekosistem haji dan umroh ya. Ya baik sahabat, informasi kita sampaikan sudah ya. Jadi jangan lupa juga kalau sahabat ini punya waktu banyak, baca-baca sendiri di Madiun Today boleh, atau juga di Facebooknya Pemerintah Kota Madiun juga boleh, atau juga di IG-nya, di Facebooknya, semuanya boleh ya. Karena kita memberikan terbaik untuk semuanya. Informasi-informasinya ini berasal dari Pemerintah Kota Madiun dan juga agenda-agenda yang lainnya. Jadi jangan sampai sahabat ini tidak ngerti ada acara apa di Kota Madiun, nah ketinggalan berarti ya. Ya jadi sementara dulu ini kita sampaikan ya, tanggal 25 dan 25 sampai dengan 27 maksudnya ya, ada Expo 2026 UMKM ekosistem dan juga haji dan umroh, ini dilaksanakan di Stadion Wilis Kota Madiun ya. Baik, saya sapa dulu untuk sahabat semuanya saat ini baru bergabung di 93 FM ya. Harapan kami semoga terhibur dengan lagu-lagu dandut yang siang hari ini kita hadirkan untuk sahabat semuanya. Sekarang jam sudah mau setengah 12 siang ya. Jadi kalau sahabat punya aktivitasnya makan siang, mau istirahat siang, mau jemput putra-putrinya, atau juga yang lagi diam di rumah, gak ada teman, gak ada seseorang yang bisa temani Anda semuanya, gak usah khawatir ya. Karena siang hari ini saya akan temani terus ya sampai jam 1 siang nanti dengan lagu-lagu dandut yang tentunya bisa buat kita tuh kalau dengernya selalu bergoyang gitu. Walaupun badan gak goyang tapi pada tangannya gitu ya, kalau gak kakinya gitu. Ya, jadi untuk semuanya yang mau hadir atau juga mau salam-salam, masih kita tunggu bersamanya di nomor teleponnya di 081-556-451-817. Ada OO yang akan temani semuanya sampai jam 1 siang nanti ya. Jadi jangan lupa sampai jam 1 siang kita akan dandut-dandut terus ya. Kita akan joget juga terus biar keringat. Karena saat ini cuaca juga tidak bagus ya. Karena udara panas sekali. Jadi kalau kelihatan sekali kalau sahabat ini baru dari luar ya, panas sekali. Tiba-tiba dari dalam rumah, duh gak nyes gitu ya. Nah ini sekarang informasi yang kita terima, ini ternyata banyak sekali yang sahabat ini yang di masyarakat Kota Madiun ya, ini ada yang kena super flu ya. Jadi ini flu-nya ini lebih apa ya, boleh dikata lebih tinggi lagi, lebih dahsyat lagi, karena gejalanya juga sama sebenarnya, batuk, kemudian tenggorokan kering, ada menggigilnya ya, ada demamnya juga, dan kadang kalau kita sembuhnya itu lama karena ini sangat bisa seminggu dua minggu gitu ya batuknya. Tapi kalau dengan vitamin C ke dokter yang bagus ya, atau juga ke pusat kesehatan masyarakat, nanti akan diperiksa, akan diberikan obat. Nah ini akan bisa tidak lama, tapi bisa apa ya, ya paling tidak 3-4 hari lah sembuh ya. Jadi jangan lupa kalau di tempat sahabat ini saudaranya atau putra-putrinya mengalami hal yang sama gejalanya, bawalah ke dokter tempat kesehatan atau juga fasilitas kesehatan yang lain ada di Kota Madiun banyak ya. Jadi diperiksakan dulu, siapa tahu nanti
gejalanya sama yang sudah banyak sahabat temui di dalam atau juga di sekitar kita ya. Ada super flu ya, jadi aduh itu memang boleh dikatakan luar biasa ya. Jadi bacanya ngetok-ngetok semua, sembuh pun lama gitu ya. Ada yang gigilnya, dibuat telan ludah juga sakit. Terus pokoknya campur-campur lah gitu ya. Ya semoga tetap sehat semuanya di siang hari ini. Dan tentunya masih ada OO yang temani semuanya sampai jam 1 siang di Dandut Asik Suara Madiun.

0: selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto kakak dan KTP ya. Kami tunggu.
0: Oh iya, Le. Enggak tak kirim ya.
2: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
3: Lah, Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, gak bisa, mesti diingatkan ini.
4: Kaget aku.
3: Mau buang sampah di sungai atau mbak?
4: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo gak protes. Kok kamu yang protes?
3: Dibilangin ngayal. Simbah tahu gak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lu. Wah, bisa dihukum nanti. Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM, Radio Suara Madiun.

Udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Mbak awas, ih pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, mah ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita

0: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa wae, Dek? Aja coret-coret ning kono.
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.

0: Tes, tes, cek, cek, cici, loro, telu. Enten apa toh mbah? Kok cak, cek, cak, cek, tas, tes, tas, tes. Iki lho le, aku harap kekei pengumuman.
1: Pengumuman?
0: Pengumuman apa toh mbah? Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor.
1: Pun monggo, jenang sing nyukani pengumuman mbah.
0: Anu le, aku wedi terus ngerecek, ora wah nih, kowe wahai.
1: Oh alah, pun bunti kertasnya.
2: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. 1. Melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing untuk membersihkan saluran dan selokan di lingkungan. 2. Membersihkan sampah dan kotoran di sungai-sungai. 3. Melaksanakan pemotongan ranting-ranting pohon yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa. 4. Melakukan pemantauan dan juga pengecekan baliho-baliho yang rawan roboh akibat hujan dan angin besar. 5. Menyampaikan himbauan dan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi.
1: Pun bah, pengumumannya tak wajah. Lah nopo kok jenang jeredek nih wau? Kan betul betul sopi antun.
0: Anu le, aku ki jeredek rego orang isyok moja.
2: Mari selamatkan lingkungan hidup dimulai dari tindakan awalmu dengan membersihkan dan melestarikan alam.
3: Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan.

93 FM PPL Radio Suara Madiun, kembali sahabat ya, masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun. Bagaimana lagu-lagu tadi sudah kita hadirkan ya? Yang pasti semoga di kesempatan siang hari ini bagi sahabat yang masih mendengarkan, semoga terhibur, bisa goyang, bisa joget, pokoknya bisa apa aja. Bisa apa aja ya, ya bisa naik sepeda sambil joget, bisa makan sambil minum, bisa ya gitu. Kemudian nyanyi sambil nyuling juga bisa, pokoknya apa aja gitu ya. Ya hari ini kita sudah di pukul 12 lebihnya 14 menit. Kalau sahabat ini ada rencana yang mau ini ya, jemput putra putrinya ya, selamat siang aja semuanya, bawain jaket pak bu ya, karena di luar sangat panas sekali ya. Dan tentunya kalau mungkin sahabat yang lagi sakit di rumah saat ini, sakitnya sekarang ini kalau di apa ya, dipikir-pikir ini biasa flu, tapi katanya loh ini saya juga baru baca ya, ini ada beberapa faktor yang tentunya saat ini penyebab yang namanya flu itu semakin meningkat. Ada namanya super flu sekarang ini ya. Jadi kalau sahabat punya ciri-ciri seperti itu, ya paling tidak ke dokter aja ya, supaya nanti badan itu tidak apa ya, tidak tambah lama sakitnya, karena kita juga bukan dokter, kita tidak tahu bagaimana tubuh kita dan tentunya bagaimana ciri-ciri dari super flu itu ya. Nah ini ada yang boleh saya sampaikan, bahwa yang dimaksud dengan super flu ini bukan istilah medis sahabat ya, tapi ini adalah istilah yang dipakai untuk menyebut influenza, termasuk influenza A atau H3N2, subkletnya K. Gejalanya pada dasarnya mirip influenza biasa dan tidak bisa dipastikan hanya dari gejala saja ya. Nah ini kalau sahabat punya gejala seperti ini bukan langsung apa ya dikonotasikan, oh ini langsung ini, bukannya, karena ini seperti tadi saya sampaikan, ini tidak bisa dipastikan hanya dari gejala saja ya. Nah yang pertama adalah demam atau merasa meriang, ini menggigil juga ya. Ada batuknya, sakit tenggorokan, hidung berair atau tersumbat, sakit kepala,

aja ke dokter ya, karena ya saya yakin ya yang namanya flu itu kan cepat sekali penularannya ya, entah itu di satu rumah, di sekolah, di satu kantor, itu kalau satu kena itu nanti bisa jadi dia akan merembet. Tapi bilang apa ya, tidak bisa kita salahkan orang yang menular itu, bukan ya, karena biasanya flu ini sama dengan hal yang kita alami, yang setiap kali kita alami, yaitu flu, batuk pilek ketika hujan, ketika panas, seperti karena kondisi tubuh ini kan beda orang beda ya. Jadi kalau namanya flu itu kan tergantung dari daya tahan tubuhnya orang masing-masing. Kadang-kadang kalau misalkan di tempat kerja kita ada yang flu, ada yang batuk, ada yang pilek, ada juga yang tidak terkena sama sekali, ada juga yang termudah terkontaminasi penyakit itu. Tapi saya yakin ini semuanya bisa jadikan maklum ya. Jadi tidak menyalahkan orang yang sakit batuk itu, nyapa orang lebuai, wah enak banget ya. Ya paling enggak kita coba dulu pakai masker, maskernya dipakai terus supaya nanti gak nulari kancane, ya gitu ya. Ya dan untuk kalau siang hari ini, kalau sahabat punya apa ya, punya satu bahan-bahan yang tentunya di rumah ini bisa dilakukan masak saset-saset buat gitu ya. Karena ini influenza ini biasanya kita tuh satu untuk makan juga sangat tidak enak di tenggorokan. Karena juga kita lihat makanan juga tidak ada nafsunya ya. Jadi paling tidak tubuh kita itu harus kita isi dengan makanan sahabat ya. Karena nantinya itu lambung juga berpengaruh. Kan lambung itu berputar ya, giles gitu ya. Nanti kalau ada gak ada digiles, yang digiles apa nanti ya. Jadi nanti malah menyebabkan penyakit-penyakit lainnya yang akan kelihatan. Makanya paling tidak makanlah yang mungkin sahabat mau, paling tidak ya jus atau apa yang bubur, pokoknya di perut itu ada isinya gitu ya. Nah mungkin ada satu acuan ini, kalau sahabat mengenal apa terkena flu tadi ya, ini bisa sup atau makanan berkuah hangat ya. Ini atau sup itu soto, bakso, rawon boleh ya. Ini karena yang berkuah-kuah itu juga ini nantinya membantu memenuhi cairan dan juga biasanya akan terasa nyaman untuk tenggorokan. Yang berikutnya adalah air putih yang paling penting untuk mencegah kekurangan cairan ya. Jadi kalau seperti itu biasanya jangan lupa minum air putih yang banyak, nanti cenderungnya ke belakang enggak masalah. Tapi yang pasti dengan air putih ini, kalau secara alamiah ya, badan yang panas itu kita minum air terus putih, nanti keluarnya melalui kencing kita. Itu paling enggak kita akan nanti akan bisa menjadi normal gitu ya. Nah yang berikutnya adalah buah-buahan seperti jeruk, jambu, pepaya atau pisang, ini membantu memenuhi kebutuhan vitamin dan energi ya. Jadi selepas sup tadi atau yang hangat-hangat yang berair tadi, itu bisa air putih atau juga buah-buahan ya. Kemudian juga seperti jeruk, jambu, pepaya, ini vitamin C-nya tinggi sekali ya. Tapi kalau biasanya kemarin cerita teman saya ya, itu di injeksi atau juga disuntik vitamin C dosis tinggi. Nah, ternyata enggak apa-apa. Tapi berikutnya karena dia sudah selesai disuntik itu tadi, dia minum vitamin C yang lebih banyak lagi. Ternyata asam lambungnya kumat gitu ya. Jadi memang seperti ini ya, ada harus kita anu ya, perhatikan juga ya, ketika tubuh pengen dengan vitamin C itu, tapi ternyata ada tubuh lain yang tidak ingin ya. Jadi pada konsultasikan pada dokter atau ahlinya, jangan sembarangan gitu ya. Ya berikutnya adalah teh hangat atau madu. Nah, ini biasanya kalau siang seperti ini ya, tapi kopi bisa nggak sih? Oh, ini tulisannya cuma teh ya, teh hangat atau madu. Nah, madu ini sendiri bisa membantu meredakan batuk, dan madu tidak diberikan kepada bayi di bawah 1 tahun ya. Ada juga telur, ikan, ayam, tahu, dan tempe. Ini sumber protein yang mendukung ya kebutuhan nutrisi kita selama kita sakit. Ada juga nanti susu, ini boleh ya. Ini, ya boleh susu, tapi tetap boleh jika cocok dan tidak membuat keluhan semakin tidak nyaman. Yang berikutnya adalah bubur atau nasi dengan lauk sederhana kalau nafsu makan sedang turun ya. Pokoknya apa ya, yang namanya sakit itu paling tidak memang namanya makan tuh susah ya. Tapi paling tidak kita harus juga isi tubuh kita itu, isi perut kita dengan makanan. Apapun itu semoga bisa masuk ke tubuh kita dan nanti akan menjadikan itu tenaga atau juga mungkin apa ya, pengganti cairan boleh atau tenaga kita, akhirnya membuat kita bisa sembuh ya. Jadi jangan sampai sudah sakit nggak mau apa-apa, berobat moh ke faskes moh, padahal faskes kan gratis ya, ada BPJS, ada ke tempat yang puskesmas itu juga kalau tidak ada BPJS ada penggantinya Indonesia Sehat, itu kan ya tercover semuanya, gampang ya, tinggal sahabat ini datang ke pusat kesehatan masyarakat atau juga
ke tempat pusat-pusat kesehatan di

Madiun nanti akan diobati ya. Jadi paling gampang itu tadi ya, kita ke dokter, nanti mungkin setelah di rumah kita juga bisa makan yang mungkin buat kita itu selera apa aja ya. Yang penting jangan tubuh itu sudah tidak mau minum air, kemudian juga nanti tidak mau makan, akhirnya nanti tambah penyakit yang lebih banyak lagi dan juga lebih berbahaya lagi ya. Ya semoga yang lagi sakit mengalami hal yang sama ya, ada superflu ini, supaya cepat baik, supaya segera mendingan, segera bisa sembuh semuanya dan bisa beraktivitas, bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan orang yang kita sayangi, bertemu dengan teman-teman di kantornya dengan sehat semuanya ya. Ya baik sobat, kembali untuk sobat semuanya, lagu-lagu dandut masih kita hadirkan lagi. Ada OO yang temani semuanya sampai nanti jam 1 siang.

0: Le? Le? Kuwi mau sing numpak montor buwan to, anakmu to?
1: Nggih, Mbah. Niku nembe kelas 5 SD lho, Mbah. Pun iso numpak montor. Jian, aku dadi wong tuane bangga, Mbah. Mbah, cilik-cilik iso numpak montor.
0: Oh, alah lele. Ngono kuwi ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak, Le. Cilik-cilik Mbak entuk numpak montor. Mbak tukokne anyar sisan.
2: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
3: Di radio kok ya ini

saniki 24 jam nonstop tenane le. Lagi tenan to, Mbah? Saniki Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM siarane 24 jam alias nonstop. Jangan lewatkan acara demi acara di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Kami hadir 24 jam nonstop. Simak informasinya, request lagu-lagunya. Nek ngene iki gelombang 93 FM ora tak ganti-ganti. Arep tak kareti ben aku iso ngrungokke terus.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabatnya masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun. Dan salam dulu untuk para pendengar dimanapun Anda berada maksudnya ya, yang masih setia program acara kami. Dan selamat siang dulu untuk Ardis ya. Salamnya untuk semua yang siang ini merapat di 93 FM. Dan jangan lupa makan biar kuat menghadapi realita hari ini. Wah, asik. Emangnya kalau makan tuh bisa kuat menghadapi realita ya, Dis ya. Paling tidak enggak kok. Dengan paling kuat tuh paling enak ya itu ngopi. Itu semua realita kehidupan tuh bisa aman gitu. Lapar ya ngopi, haus ya ngopi gitu ya. Ya, untuk Ardis selamat siang juga dan juga yang di keluarga sana ya, semoga tetap sehat dan semangat juga ya. Nah, untuk sahabat sekalian, ini berbicara masalah penyakit tadi ya, ada yang namanya flu, super flu ya. Ini ada beberapa kiriman dari sahabat Suara Madiun semuanya. Ini dari Mbak Niken ya, ini dia mengirimkan, oh ternyata ada gejalanya juga ya, ada masa inkubasinya. Oh iya, baik ya, jadi saya sampaikan dulu. Nah, ini penularan terjadi sebelum disadari. H-1 ini sudah dapat menular ya. Virus influenza dapat mulai ditularkan sekitar 1 hari sebelum gejala muncul. Ini H-1. Kemudian untuk hari 0-nya ya. Hari 0-nya dulu ini ada gejala mulai muncul seperti demam, batuk, sakit kepala, pegal dan lemas dapat mulai terasa ya. Terus hari pertama itu, dan juga hari 1 sampai dengan 3 ini paling menular. Penularan influenza umumnya ini paling tinggi pada 3 hari pertama sakit ya. Jadi kalau sahabat sudah 3 hari sakit itu ya paling tidak nantinya bisa menjadi penularan paling apa ya kepada keluarga kita yang terdekat ya, entah itu di rumah, sekolah atau di kantor ya. Nah, sebaiknya bagaimana ya, paling cuti atau enggak ya, kalau sakit ya di rumah aja paling enak gitu, pakai masker juga gitu ya. Nah, ini hari kelima sampai dengan 7 risiko menurun. Pada orang dewasa sehat, virus dapat ditularkan hingga sekitar 5 sampai dengan 7 hari setelah gejala muncul ya. Ini ada beberapa catatan ya tentang penularan terjadi sebelum disadari. Ini dari super influenza ya. Anda Mbak Niken, terima kasih sudah berbagi ilmu pada kami ya. Jadi kalau sahabat semuanya sudah mengalami hal yang tadi saya sebutkan gejala-gejalanya di hari pertama itu, mungkin gejalanya sudah demam, batuk, sakit kepala, pegel, lemes, dapat ini. Kalau sudah mulai terasa ya sudah paling tidak kita ke dokter gitu aja ya. Kalau mungkin hari pertama sudah bisa menular karena ini sudah mulai apa ya, sakit-sakitnya sudah keluar semuanya ya. Kemudian juga hari pertama ketiga ini paling menular ya sahabat ya. Jadi untuk itu kita juga jaga kondisi, tetap hati-hati, pakai masker kalau kita beraktivitas, dan bawalah ke dokter atau juga ke faskes atau fasilitas kesehatan yang ada di Kota Madiun. Baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya, tak terasa kebersamaan kita untuk siang hari ini ya di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun harus kita tuntaskan. Terima kasih untuk kebersamaannya dan juga terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah mendengarkan program acara kami ya. Kita akan jumpa lagi di lain waktu di gelombang yang sama hanya di LPPL Radio Suara Madiun. Selepas ini nanti OO akan hadir lagi di program acara selanjutnya yaitu Sweet Memories dari jam 1 siang sampai jam 3 sore nanti. Tetap di 93 FM. LPPL Radio Suara Madiun. Saya pamit dulu dan sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 23 September? Beberapa di antaranya adalah 23 September 1846, planet Neptunus ditemukan. Neptunus merupakan planet terjauh jika ditinjau dari matahari. Planet ini dinamai dari dewa lautan Romawi. Neptunus merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameter dan terbesar ketiga berdasarkan massa. Neptunus ditemukan pada tanggal 23 September 1846. Planet ini merupakan planet pertama yang ditemukan melalui prediksi matematika. Perubahan yang tidak terduga di orbit Uranus membuat Alexis Goffard menyimpulkan bahwa hal tersebut diakibatkan oleh gangguan gravitasi dari planet yang tidak dikenal. Kemudian, 23 September 1932, berdirinya Kerajaan Arab Saudi. Pemimpin Kerajaan Hijaz dan Kerajaan Najd, yaitu Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, berhasil menyatukan dua kerajaan yang dipimpinnya menjadi satu kerajaan. Kerajaan yang sukses disatukan itu kemudian dinamakan Kerajaan Arab Saudi yang hingga saat ini eksistensinya masih terjaga. Selanjutnya, 23 September 2015, wafatnya Adnan Buyung Nasution. Profesor Dr. Haji Adnan Buyung Nasution SH atau Adnan Bahrun Nasution lahir di Batavia 20 Juli 1934 dan meninggal dunia di Jakarta 23 September 2015 pada umur 81 tahun. Ia seorang pengacara atau advokat senior dan aktivis hukum Indonesia. Salah satu organisasi yang didirikannya adalah Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Dan pada tahun 2007 hingga tahun 2009, Adnan Buyung Nasution dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres bagian hukum. Kemudian 23 September diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Dasar penerapan Hari Maritim Nasional ini merujuk pada tahun 1964 atau setahun setelah Musyawarah Nasional atau Munas Maritim pertama. Presiden Soekarno menerbitkan Surat Keputusan Nomor 249 tahun 1963 mengenai Hari Maritim. Peringatan Hari Maritim Nasional bertujuan agar masyarakat sadar akan potensi besar yang dimiliki Indonesia sebagai sebuah negara maritim. Memperingati Hari Maritim Nasional juga untuk merayakan segala hal yang telah dilakukan pemerintah dalam hal kemaritiman Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memantapkan posisi Indonesia sebagai negara maritim adalah menetapkan 7 pilar poros maritim dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Wah, lumayan iki, enek korban kecelakaan. Arep tagih status.
6: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
7: Waspada penyakit tuberkulosis di sekitar kita. Pengertian tuberkulosis.
1: Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menular langsung, disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui udara pada saat penderita batuk atau bersin. Bagaimana mencegah tuberkulosis? Pertama, menutup mulut dan hidung pada saat batuk atau bersin. Tidak membuang ludah dan dahak di sembarang tempat. Menjemur alat tidur, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan minum minuman keras serta olahraga secara teratur. Tanda dan gejala tuberkulosis. Batuk berdahak terus-menerus selama 2 minggu atau lebih. Batuk berdarah, berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Demam dan berkeringat pada malam hari tanpa sebab yang jelas. Serta sesak nafas dan nyeri dada. Pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis memerlukan waktu 6-9 bulan dan dilakukan secara teratur tanpa henti. Obat anti tuberkulosis diberikan secara gratis dan dapat diperoleh di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, Hari Penyakit TBC Sedunia tanggal 24 Maret. Mari kita wujudkan bersama menuju Indonesia bebas TBC melalui gerakan TOS TB. Temukan TB, obati sampai sembuh.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
6: Selalu optimis dan tetap semangat dengan mendengarkan musik karya anak bangsa di Halo Madiun. Setiap hari Senin sampai Minggu jam 6 sampai jam 8 pagi hanya di 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Yo pena, kan dangdut asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Bo.
1: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.
2: Sahabat Suara Madiun, pemerintah melakukan pemulihan mata pencaharian pambudidaya tambak yang terdampak banjir. Sebanyak 4,2 juta ekor benur udang Faname bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan disalurkan untuk mengaktifkan kembali 120 hektar tambak masyarakat. Dikutip dari media Kompas, penebaran perdana dilakukan secara simbolis di Gampong Matang Pulawi, Kecamatan Parulak, Aceh Timur. Iskandar Usman, Bupati Aceh Timur, mengatakan pemulihan sektor perikanan menjadi perhatian pemerintah daerah. Pasalnya, banjir berdampak langsung terhadap kegiatan budidaya dan perikanan tangkap yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat ya, masih di program acara kami di Sweet Morris untuk hari ini di hari Rabu di 23 September 2026. Apa kabar dulu untuk semuanya di siang hari ini? Semoga masih semangat meskipun mungkin dari pagi sampai siang saat ini berbagai aktivitas sudah kita jalani. Buat yang sekarang sedang istirahat di tempat kerja, dalam perjalanan, atau mungkin yang santai di rumah, waktunya kita kasih ruang sedikit buat bernostalgia. Karena siang hari ini ada lagu-lagu yang mungkin pernah menemani masa sekolah, masa muda, atau juga masa jatuh cinta, atau bahkan pernah jadi teman di saat hati sedang tidak karuan, atau juga saat sahabat memerlukan penghiburan di saat lagi galau. Inilah saatnya kita dengarkan bersama Sweet Memories, tepatnya lagu-lagu kenangan yang tidak cuma enak didengar, tapi dengan lagu-lagu ini, lagu yang kenangan yang mungkin eranya 80 ke bawah atau juga 80 ke atas ya. Semoga niat kita di kesempatan siang hari ini, kenangan tetap kita ingat, namun tidak bisa kita hapus. Dan baik sahabat, tentunya untuk siang hari ini, waktunya menikmati lagu, menikmati suasana, dan tentunya menikmati kenangan yang ada di lagu-lagu yang nanti akan kita hadirkan kesempatan siang hari ini. Kembali dari Jalan Pres Kemerdekaan nomor 32 Kota Madiun, saya UU akan temani semuanya di Sweet Morris sampai jam 3 sore nanti.

0: Neng, kui mau sih numpak motor buan tuh anakmu toh?
1: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buang gak mbah? Cilik-cilik iso numpak motor.
0: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuk numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
2: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah.
1: Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
3: Namaku Zizi. Aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya

kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang miskin.

0: stop perundungan, dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.
2: Now you are listening 93 FM.

93 FM PPL Radio Suramadun. Kembali sahabat, kita masih di program acara kami di Sweet Morris ya untuk hari ini. Dan tentunya kalau siang hari ini sahabat ingin dengarkan lagu-lagu yang mungkin lagu ini juga bisa menghibur sahabat ya, atau juga punya cerita di balik lagu itu, kita tunggu kebersamaannya di 081-556-451-817. Dan kita akan temani beberapa jam ke depan ya, sampai jam 3 sore nanti. Jadi kalau ada lagu yang tentunya siang hari ini bisa diputar, di request, dan juga titip salam untuk keluarga, teman, atau seseorang yang tiba-tiba teringat gara-gara sahabat ini dengarkan sebuah lagu, boleh ya, ditunggu kebersamaannya di 081-556-451-817. Kembali sahabat, kita masih hadirkan juga lagu-lagu Sweet Morris Manca ya. Tentunya selamat siang dulu untuk sahabat yang baru bergabung di 93 FM. Harapan kami semoga terhibur dengan lagu-lagu dan juga informasi yang kita sampaikan untuk siang hari ini. Dan mungkin juga sahabat yang ada di jalan ya, selamat siang aja, selamat aktivitas ya, jangan ngebut. Kalau ngantuk silakan istirahat di tepi jalan atau juga dicari tempat yang mungkin bisa untuk istirahat ya. Atau juga kalau sahabat ini ada di jalan tol ya, paling tidak carilah rest area. Jangan berhenti sembarangan gitu ya. Karena di jalan tol nggak boleh berhenti sembarangan, boleh nggak boleh ya. Iya, dan selamat siang dulu untuk sahabat yang ada di manapun Anda berada ya. Ada juga ada Mbak Niken di Jogo Plarman. Semoga siang hari ini tetap semangat ya. Dan tak terkecuali juga untuk sahabat yang saat ini ada di rumah, lagi rebahan, lagi istirahat. Semoga istirahatnya juga lancar. Nanti sore bisa beraktivitas lagi dengan tetap sehat juga ya. Baik, kita hadirkan lagi lagu-lagu kenangan. Dan tentunya masih kita temani semuanya ya. Dan kita sudah di pukul 13 lebihnya 39 menit. Kalau sahabat baru makan siang, saya ucapkan selamat siang aja. Semoga makannya juga lahap ya. Dan tentunya siang hari ini sangat panas ya, seperti halnya hari-hari yang kemarin kita panas sekali. Dan semoga walaupun cuaca panas di luar, hati dan juga pikiran kita tetap dingin. Kembali sahabat, lagu-lagu kenangan akan kita hadirkan lagi. Dan masih ada UU yang temani semuanya di Sweet Morris untuk siang hari ini.

0: The best music. Every time. Every day.
1: Wah, lumayan iki. Kena korban kecelakaan. Arep tak gawe status.
2: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari jika 20 menit berhenti merokok. Tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

93 FM PPL Radio Suramadun kembali sahabat, masih di program acara kami di Sweet Morris ya, untuk hari ini di hari Rabu di 23 September 2026. Dan selamat siang dulu untuk sahabat yang baru bergabung di 93 FM ya. Dan buat yang siang hari ini masih sibuk dengan pekerjaan, yang sedang istirahat atau juga menikmati makan siang, atau yang saat ini lagi santai di rumah ya, semoga hari ini berjalan dengan lancar dan juga menyenangkan. Jangan lupa juga untuk sahabat kasih waktu juga buat diri sendiri untuk istirahat sejenak ya. Tarik nafas, nikmati secangkir minuman favorit Anda siang hari ini. Dan biarkan lagu-lagu kenangan bisa menemani aktivitas kita untuk siang hari ini. Dan semoga siang ini membawa suasana yang nyaman, hati yang tenang, dan tentu saja kenangan-kenangan yang manis lewat lagu-lagu yang kita hadirkan, koleksi dari LPPL Radio Suramadun. Kembali sahabat, lagu-lagu kenangan akan kita hadirkan lagi. Dan saat ini sudah jam 2 lebihnya sekitar 7 menit. Apapun aktivitas semuanya, selamat menjalankan aktivitasnya. Dan juga untuk sahabat yang beristirahat juga selamat istirahat aja. Semoga lancar istirahatnya, juga nanti sore bisa beraktivitas dengan sehat pula. Kembali lagu-lagu kenangan akan kita hadirkan lagi. Dan masih ada OO yang temani semuanya di Sweet Morris sampai jam 3 sore nanti.

0: waspada penyakit tuberkulosis di sekitar kita. Pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menular langsung, disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui udara pada saat penderita batuk atau bersin. Bagaimana mencegah tuberkulosis? Pertama, menutup mulut dan hidung pada saat batuk atau bersin. Tidak membuang ludah dan dahak di sembarang tempat. Makan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan minum minuman keras serta olahraga secara teratur. Tanda dan gejala tuberkulosis. Batuk berdahak terus-menerus selama 2 minggu atau lebih. Batuk berdarah, berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Demam dan berkeringat pada malam hari tanpa sebab yang jelas. Serta sesak nafas dan nyeri dada. Pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis memerlukan waktu 6-9 bulan dan dilakukan secara teratur tanpa henti. Obat anti tuberkulosis diberikan secara gratis dan dapat diperoleh di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, Hari Penyakit TBC Sedunia tanggal 24 Maret. Mari kita wujudkan bersama menuju Indonesia bebas TBC melalui gerakan TOS TB. Temukan TB, obati sampai sembuh.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
2: Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor. Pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil. Selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan. Patuhi rambu lalu lintas. Jangan berkendara dengan ugal-ugalan. Dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan.

93 FM PPL Radio Saramadin. Kembali sahabat, masih di program acara kami di Sip Morris untuk siang hari ini. Dan masih ada OO yang temani semuanya untuk aktivitas kita di kesempatan siang hari ini juga. Dan baik, selamat siang dulu untuk sahabat yang sedang beraktivitas di siang hari ini ya. Semoga semuanya berjalan lancar. Yang masih kerja, tetap semangat. Yang sedang istirahat, nikmati waktu istirahatnya. Dan yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga sampai di rumah dan selamat. Dan bertemu dengan keluarga atau juga orang yang kita sayangi yang ada di rumah. Dan juga terima kasih untuk sudah memilih dan juga menemani siang hari ini ya. Dengan lagu-lagu kenangan Sweet Morris Manca. Dengan kadang, karena kadang satu lagu ini bisa membawa kita kembali ke masa yang sudah lama sekali. Mungkin juga ada sahabat yang ingin dengar atau juga terkenang dengan masa lalu dengan lagu-lagu ini. Silakan ya, kita masih tunggu bersamanya di 081-556-451-817. Dan selamat untuk keluarga semuanya, teman dan juga orang-orang yang tersayang yang juga sedang saat ini mendengarkan, yang ada di samping sahabat semuanya atau juga yang saat ini ikut serta mendengarkan program acara kami di 93 FM APPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat, kita juga akan hadirkan lagi lagu-lagu kenangan untuk menemani aktivitas kita siang hari ini. Semoga lagu yang kita sampaikan juga bisa menambah kerileksan Anda semuanya. Atau yang saat ini lagi beristirahat, semoga istirahatnya lancar. Nikmati waktu dan juga istirahatnya. Dan nanti sore bisa kembali lagi, kita beraktivitas lagi dengan tetap semangat pula. Kembali lagu-lagu Sweet Morris kita hadirkan lagi. Sampai nanti tuntas di jam 3 sore.

Usia boleh menual, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

0: Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi adalah setiap data tentang orang perseorangan, baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasikan secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik, sebagai upaya untuk melindungi dan menjamin hak dasar warga negara melalui regulasi perlindungan data, serta meningkatkan budaya kesadaran masyarakat dalam perlindungan data pribadi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menandai era baru dalam tata kelola data pribadi di ranah digital Indonesia. Undang-Undang PDP sekaligus dapat menjadi payung hukum yang lebih komprehensif dan mendorong reformasi praktik pemrosesan data pribadi dengan meningkatkan standar industri. Undang-Undang PDP mengatur perihal transfer data pribadi, sanksi administratif, kelembagaan, kerjasama internasional, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa dan hukum acara, larangan dalam penggunaan data pribadi, serta ketentuan pidana. Pelanggaran mengenai PDP ini bisa dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PDP, yaitu hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah, serta sanksi administratif yang akan dikenakan ketika terjadi pelanggaran pemenuhan ketentuan tentang kewajiban. Undang-Undang PDP ini diharapkan dapat memberikan kemajuan untuk melindungi hak fundamental warga negara. Perlu bijak untuk tidak mengumbar data pribadi.
1: Now, you are listening 92 FM.

93 FM PPL Radio Suara Mandiga bersama kita untuk siang hari ini di program acara Sweet Morris harus kita tuntaskan ya. Dan juga terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan program acara kami. Tentunya kita akan jumpa lagi di lain waktu dan juga di gelombang yang sama hanya di PPL Radio Suara Madiun. Akhirnya UU harus undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 23 September? Beberapa di antaranya adalah 23 September 1846, planet Neptunus ditemukan. Neptunus merupakan planet terjauh jika ditinjau dari matahari. Planet ini dinamai dari dewa lautan Romawi. Neptunus merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameter dan terbesar ketiga berdasarkan massa. Neptunus ditemukan pada tanggal 23 September 1846. Planet ini merupakan planet pertama yang ditemukan melalui prediksi matematika. Perubahan yang tidak terduga di orbit Uranus membuat Alexis Bouffard menyimpulkan bahwa hal tersebut diakibatkan oleh gangguan gravitasi dari planet yang tidak dikenal. Kemudian, 23 September 1932, berdirinya Kerajaan Arab Saudi. Pemimpin Kerajaan Hijaz dan Kerajaan Najd, yaitu Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, berhasil menyatukan dua kerajaan yang dipimpinnya menjadi satu kerajaan. Kerajaan yang sukses disatukan itu kemudian dinamakan Kerajaan Arab Saudi yang hingga saat ini eksistensinya masih terjaga. Selanjutnya, 23 September 2015, wafatnya Adnan Buyung Nasution. Profesor Dr. Haji Adnan Buyung Nasution SH atau Adnan Bahrun Nasution lahir di Batavia 20 Juli 1934 dan meninggal dunia di Jakarta 23 September 2015 pada umur 81 tahun. Ia seorang pengacara atau advokat senior dan aktivis hukum Indonesia. Salah satu organisasi yang didirikannya adalah Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Dan pada tahun 2007 hingga tahun 2009, Adnan Buyung Nasution dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres bagian hukum. Kemudian 23 September diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Dasar penerapan Hari Maritim Nasional ini merujuk pada tahun 1964 atau setahun setelah Musyawarah Nasional atau Munas Maritim pertama. Presiden Soekarno menerbitkan Surat Keputusan Nomor 249 tahun 1963 mengenai Hari Maritim. Peringatan Hari Maritim Nasional bertujuan agar masyarakat sadar akan potensi besar yang dimiliki Indonesia sebagai sebuah negara maritim. Memperingati Hari Maritim Nasional juga untuk merayakan segala hal yang telah dilakukan pemerintah dalam hal kemaritiman Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memantapkan posisi Indonesia sebagai negara maritim adalah menetapkan 7 pilar poros maritim dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
1: Kalau kain batik khas Madiun?
0: Oh, begini Pak, ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko di pojokan, di situ tempatnya. Sebentar, Bapak mau kemana toh?
1: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
2: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
1: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
0: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
1: Nomor HP Mbak berapa ya? Ayo dengar suara Madiun.

Pengen urus izin usaha, tapi bingung mulai dari mana? Atau mau investasi, tapi ragu soal prosedurnya? Jangan khawatir, semua jawabannya ada di Aspirasi Solusi. Ingat dan jangan lewatkan acara ini. Setiap Rabu Minggu kedua dan keempat, mulai jam 3 sampai 4 sore, hanya di 93 FM Radio Suara Madiun. Kami hadirkan narasumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun yang akan membahas tuntas tentang perizinan, investasi, serta layanan publik dengan jelas dan transparan. Dapatkan jawaban dan solusinya hanya di Aspirasi Solusi. Jangan sampai ketinggalan.

0: Hai, sahabat Suara Madiun. Yuk nikmati pagi hari yang penuh semangat dengan dangdut asik Radio Suara Madiun setiap Senin sampai Minggu dari jam 10 pagi sampai 12 siang. Siapkan dirimu untuk menikmati deretan lagu-lagu dangdut terbaik yang siap menggoyang harimu.
1: Coba ijo, opo kowe ra kroso, saben dino kowe dadi omongane tangga. Coba ijo, opo
0: kowe. Gak cuma itu, ada juga informasi-informasi terkini yang bisa kamu dengarkan di acara ini. Ingat ya, dangdut asik Radio Suara Madiun hanya di 93 FM.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Salam jumpa sahabat, berjumpa kembali dalam program Buletin Jawa Timur edisi Rabu 23 September 2026 bersama saya Yulia. Kita awali informasi pertama datang dari Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo. Wali Kota Probolinggo buka MTQ ke-32, 367 kafilah siap berlomba.
2: Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin membuka Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-32 tingkat kota di kantor wali kota setempat. Sebanyak 367 peserta mengikuti berbagai cabang lomba, mulai dari seni baca, hafalan dan tafsir Al-Quran hingga kaligrafi, karya tulis ilmiah, fahmil dan syahril Quran. Peserta cabang seni baca terbagi dalam kelompok anak, remaja dan dewasa. Perlombaan digelar di sejumlah masjid dan kantor pemerintah kota. MTQ tingkat kota ini merupakan puncak dari kegiatan serupa yang telah berlangsung di kelurahan dan kecamatan pada Juni hingga Juli. Dalam sambutannya, Dr. Aminuddin mengajak generasi muda untuk terus membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Dirinya mengapresiasi peserta yang telah berlatih serta meminta Dewan Hakim memberikan penilaian yang objektif. Kepada para peserta, wali kota berpesan agar mereka menunjukkan kemampuan terbaik, menjunjung sportivitas dan menjadikan MTQ sebagai kesempatan untuk mempererat silaturahmi. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
1: Kita bergeser ke rekan Oto dari Suara Madiun. PLT Wali Kota Madiun lantik 6 pejabat pimpinan tinggi Pratama.
3: 6 pejabat pimpinan tinggi Pratama atau JPTP resmi dilantik Pemkot Madiun. Bukan sekedar mengisi kursi jabatan, pelantikannya digelar di gedung GCU Kota Madiun itu menjadi bagian dari langkah PLT Wali Kota Madiun dan Bagus Panuntun melakukan penyegaran sekaligus memperkuat organisasi pemerintahan. Lebih lanjut, PLT Wali Kota mengatakan penyegaran diperlukan karena sejumlah pejabat telah cukup lama menduduki posisi tertentu. Menurutnya, penataan tersebut penting untuk menjaga kekuatan organisasi sekaligus memastikan roda pemerintahan dapat berjalan lebih optimal. Proses pengisian JPTP sendiri, lanjutnya, telah berjalan cukup panjang, sekitar 6 bulan. Pelantikan baru dapat dilakukan setelah informasi persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri turun. Terkait jabatan yang masih kosong, PLT menyebut masih menunggu proses lanjutan. Ia berharap pengisian sejumlah posisi tersebut sudah mendapatkan kepastian pada Senin mendatang. Sementara itu, 4 calon kepala dinas yang sebelumnya telah mengikuti proses seleksi sudah dikirim kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan persetujuan. Berkas tersebut selanjutnya akan diproses melalui Badan Kepegawaian Negara atau BKN, sehingga masih membutuhkan waktu hingga tahapan penetapan selesai. PLT Wali Kota menegaskan penataan birokrasi tetap diiringi dengan koordinasi dan pemantauan terhadap seluruh perangkat daerah, meski masih terdapat jabatan yang dijalankan oleh pelaksana tugas atau PLT, dirinya tetap turun langsung untuk melihat kondisi di lapangan dan memastikan jalannya pemerintahan tetap sesuai arah yang ditetapkan. Oto, Suara Madiun melaporkan.
1: Selanjutnya, rekan Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang siap mengabarkan, Wakil Bupati serahkan bantuan tas dan alat tulis sekolah di 5 kecamatan di Kabupaten Lumajang.
4: Wakil Bupati Lumajang Yuda Aji Kusuma menyerahkan bantuan berupa tas dan alat tulis sekolah bagi para siswa di 5 kecamatan melalui Yayasan Peduli Anak Bangsa Kabupaten Lumajang tahun 2026. Kegiatan berlangsung di SDN Babakan 2 Padang, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan kegiatan ini sebagai wujud kepedulian untuk membangkitkan semangat belajar anak-anak agar kelak menjadi generasi unggul bagi bangsa dan negara. Lebih lanjut, Mas Yuda, sapan akrab Wakil Bupati Lumajang berharap para siswa dapat belajar dengan tekun dan rajin, menjadi kebanggaan orang tua, serta generasi penerus yang berkualitas bagi bangsa dan negara. Ia juga mengajak anak-anak untuk senantiasa berpegang teguh pada ajaran agama, mendoakan kedua orang tua, serta turut memajukan Kabupaten Lumajang.
5: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Hadiri kegiatan sinergi Jogo Tulungagung, PLT Bupati tegaskan pemerintah harus hadir dan mengayomi. Informasi selengkapnya bersama Eko Utomo dari RGR FM Tulungagung.
6: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menghadiri kegiatan sinergi Jogo Tulungagung dengan tema ketentraman dan ketertiban umum bertempat di kantor Kecamatan Pagerwojo Tulungagung. PLT Bupati Ahmad Barudin menyampaikan bahwa kegiatan sinergi Jogo Tulungagung diikuti oleh Jogo Desa dengan tujuan mensinergikan program tersebut dengan bertemu langsung para tokoh yang ada di seluruh desa. PLT Bupati menegaskan sebagai seorang pemimpin harus mencontohkan aturan yang baik dan mensosialisasikan berbagai aturan agama maupun negara supaya terciptalah Tulungagung yang aman, damai, dan kondusif. Lingkungan yang kondusif bisa menciptakan masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera. PLT Bupati berpesan agar pemerintah mensupport warga dalam hal gotong royong agar terciptanya lingkungan yang kondusif. Ia mengajak masyarakat untuk ikut gotong royong ataupun kerja bakti demi kebersamaan dan kehidupan yang akan datang. Eko Utomo, RGR FM, Tulungagung.
1: Kita menuju Persada FM Kabupaten Blitar. Ada rekan Risa Ismaya membawa kabar. Pemkab Blitar gandeng Pemkot Tangsel integrasikan data tanah dan pajak berbasis geospasial.
7: Pemkab Blitar bersama Pemkot Tangerang Selatan menandatangani nota kesepahaman atau MOU dan perjanjian kerjasama atau PKS replikasi sistem integrasi geospasial informasi tanah dan pajak. MOU diteken Bupati Blitar Rianto dan Wali Kota Tangerang Selatan, dilanjut PKS antara Bapenda serta Dinas Kominfo kedua daerah. Melalui kerjasama ini, Pemkab Blitar akan mereplikasi sistem digital yang mengintegrasikan data pertanahan dan perpajakan dalam satu peta. Sistem tersebut memungkinkan integrasi nomor induk bidang atau NIB dengan nomor objek pajak atau NOP serta validasi BPHTB. Bupati Blitar Rianto mengatakan sistem ini diharapkan segera diterapkan untuk meningkatkan transparansi data, mempercepat layanan pertanahan dan perpajakan, sekaligus mengoptimalkan PAD tanpa harus menaikkan tarif pajak. Menurut Rianto, yang paling penting adalah peningkatan PAD tanpa harus menaikkan besaran tarif pajak secara sepihak. Integrasi NIB dan NOP juga diharapkan meminimalkan data ganda maupun tumpang tindih lahan, sehingga potensi pajak daerah dapat dioptimalkan secara lebih akurat, transparan, dan berkeadilan. Risa Ismaya, Persada FM Blitar.
1: Dan informasi akhir datang dari Reni Kristi, Ersal FM Nganjuk. Dinas PUPR Nganjuk lakukan pendampingan pengajuan pemanfaatan sedimen hasil normalisasi sungai melalui aplikasi Sipon.
8: Percepatan birokrasi dan transformasi digital layanan publik, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk turun langsung melakukan pendampingan pengajuan pemanfaatan sedimen hasil normalisasi sungai melalui aplikasi daring Sipon di Kelurahan Kapas, Kecamatan Sukomoro. Aksi jemput bola pendampingan digitalisasi layanan pengelolaan sumber daya air ini digelar oleh jajaran Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk bersama perangkat Kelurahan Kapas. Melalui sistem Sipon, proses administrasi permohonan pemanfaatan material sedimen atau tanah hasil pengerukan saluran sungai kini dapat diajukan secara terintegrasi, transparan, dan jauh lebih ringkas tanpa perlu bolak-balik mengantar berkas fisik. Petugas teknis PUPR Nganjuk memandu langsung aparatur kelurahan mulai dari tata cara registrasi akun, verifikasi titik lokasi normalisasi, hingga simulasi persetujuan pemanfaatan sedimen untuk kebutuhan fasilitas umum maupun penimbunan lahan desa. Inovasi aplikasi Sipon ini dihadirkan guna memastikan distribusi material hasil pembersihan saluran air berjalan tepat sasaran, akuntabel, serta dapat dimanfaatkan kembali secara produktif untuk kemaslahatan masyarakat sekitar. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Sahabat, demikian rangkaian informasi seputar regional Jawa Timur dalam program Buletin Jawa Timur edisi Rabu 23 September 2026. Saya Yulia serta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa edisi berikutnya.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: 93 FM LPPL Radio Suruh Madiun. Baik, selamat sore semuanya sahabat Suruh Madiun. Kali ini ada satu yang luar biasa. Kembali lagi ada saya Rian dan juga
1: sini.
0: Ya, yang hari ini sudah siap ya dengan acara Halo Perizinan.
1: Iya.
0: Di mana ini merupakan ruang informasi dan juga edukasi seputar perizinan, dan tentunya kali ini sudah hadir bersama kita narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Insinyur FX Iwan Dwi Susanto MSI. Jadi beliau ini selaku analis kebijakan ahli madya sekaligus koordinator bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan serta agen perubahan pada DPM PTSP Kota Madiun. Selamat sore Pak Iwan.
2: Ya, selamat sore kalian berdua. Ya.
0: Saya senang sama Pak Iwan ini. Semangat.
2: Selalu ya.
0: Selalu semangat Pak Iwan. Benar ya. Jadi harapan kita adalah para sahabat Suara Madiun ini juga semangat untuk mendengarkan apa yang nanti akan kita bahas di sini.
1: Betul. Betul. Ya? Belajar ya.
0: Betul.
1: Belajar
0: betul.
1: Juga. Belajar.
0: Benar. Iya. Jadi saya
1: ahli.
0: Benar. Dan aku yakin banget kalau banyak nih di antara sahabat Suara Madiun ini yang belum tahu tentang apa itu implementasi merger afiliasi di OSSRB itu seperti apa, prosesnya bagaimana. Pasti banyak sekali. Nah, itu yang akan kita bahas di kesempatan sore kali ini. Kayaknya kita langsung aja deh. Ya, karena tadi udah kepotong banyak nih.
1: Iya.
0: Baik, Pak Iwan. Nah, jika kita melihat pada tema kali ini, yaitu halu perizinan di sore kali ini, sebenarnya apa Pak yang menjadi latar belakang dari pemilihan tema kali ini?
2: Iya. Jadi DPM PTSP itu berusaha untuk menyajikan materi yang terkini dan update sekarang di masyarakat. Baik. Begitu ya. Ya, ya. Jadi pada prinsipnya adalah setiap pelaku usaha pasti dong akan menginginkan usahanya itu dapat berkembang besar, ekspansi lebih luas lagi begitu ya. Tetapi biasanya kan kalau ingin memperluas usaha biasanya kan mereka menambah modal ya.
0: Betul.
2: Atau menambah luasan dari tempat usaha atau juga menambah kuantitas atau produksi barang begitu ya.
0: Betul.
2: Jadi seperti itu. Tetapi sebenarnya ada cara-cara lain yang bisa dilakukan ya, dilakukan, dan ini kita bahas pada hari ini. Sebenarnya materi ini secara teori sudah dibahas di awal 2025. Tetapi kita bahas juga hari ini karena kebetulan saat ini kami mendampingi dua perusahaan besar di Kota Madiun yang sedang mereka berpikir untuk merger. Dan menggabungkan diri supaya mereka menjadi satu perusahaan yang lebih besar lagi, dan harapannya itu kita bisa mendampingi secara benar baik secara regulasi maupun dalam praktek di aplikasi di OSSRBA. Soalnya kita kan juga tidak pernah punya pengalaman sebelumnya mendampingi untuk merger ini. Berarti seperti itu.
0: Baik.
1: Oh ya, baik. Bapak, dari segi itu nih Bapak ya, pemerintah Kota Madiun sendiri itu apakah ada apa ya keuntungannya gitu jika ada sebuah perusahaan yang melakukan pertumbuhan atau merger seperti itu Bapak?
2: Jadi setiap pemerintah itu mestinya juga berharap bahwa setiap pelaku usaha itu akan lebih besar usahanya. Jadi kenapa? Kemudian karena memang harapan dari pemerintah tentunya mereka yang berusaha akan menjadi lebih besar, bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak lagi bagi masyarakat seperti itu ya. Dan tentunya ini untuk pemerintah Kota Madiun sebenarnya ini untuk meningkatkan nilai investasi dalam satu tahun ini seperti itu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan pelaku usaha mikro, kecil, sedang, dan menengah dan besar seperti itu ya, yang paling mudah di treatment itu adalah pelaku usaha dengan kecil, menengah, dan besar. Kenapa? Karena biasanya kalau untuk yang mikro, kecil, mereka modalnya sedikit.
0: Betul,
2: ya kan?
0: Betul.
2: Kemudian effortnya juga gak terlalu besar seperti itu ya. Kemudian juga SDM-nya juga seperti kita tahu ya, tidak seperti kalau misalnya SDM usaha-usaha yang skala industrinya menengah atau besar. Betul. Seperti itu ya. Dan juga mereka juga menggunakan teknologi yang sangat sederhana seperti itu ya. Jadi gitu ya, untuk effort untuk menjadi besar itu memang harus step by step gitu ya. Jadi yang mikro dijadikan kecil dulu, kemudian yang kecil dijadikan menengah, di menengah menjadi besar seperti itu.
0: Jadi harapannya adalah supaya usaha ini bisa berkembang dengan baik.
2: Berkembang
0: dengan baik dan maju pastinya.
2: Betul.
0: Ya. Nah, jadi kita akan membahas lebih jauh lagi nih Bapak. Jadi kan kita dengar, sering dengar itu merger. Merger itu adalah penggabungan perusahaan.
2: Betul.
0: Sebenarnya apa sih Pak ini Pak?
2: Ya, jadi merger itu adalah penggabungan dua korporasi atau perusahaan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. Jadi memang diperbolehkan seperti itu ya. Yang mana salah satu korporasi nanti tetap hidup ya, dan yang lainnya tuh nanti akan istilahnya menjadi tidak ada seperti itu ya. Jadi pengambilan suatu perusahaan oleh perusahaan lain, perusahaan yang pertama nanti akan kehilangan identitas hukumnya, dan yang terakhir tetap mempertahankan nama dan identitasnya serta memperoleh aset ya, kewajiban, waralaba, kekuasaan dan lain-lainnya dari perusahaan sebelumnya. Dan perusahaan yang diserap berhenti keluar nanti sebagai badan usaha yang terpisah. Seperti itu ya. Jadi kalau merger itu tidak ada nama baru.
0: Baik.
2: Ya. Jadi kalau misalnya perusahaan A dan perusahaan B merger, itu ada salah satu perusahaan yang surviving. Entah itu perusahaan A dan B atau B begitu ya. Jadi tidak membentuk nama baru, misalnya C dan sebagainya. Jadi jadi merger itu adalah mempertahankan salah satu dari nama perusahaan itu.
0: Berarti nama perusahaan itu bisa A bisa B Pak ya?
2: Bisa A bisa B tergantung perencanaan mereka.
0: Baik. Oke. Jadi ini mungkin dengan alasan apapun itu Pak ya. Mungkin untuk menyelamatkan perusahaan B semisal.
2: Ada berbagai pertimbangan.
0: Betul sekali.
2: Banyak pertimbangan.
0: Baik. Ya. Nah, sebenarnya apakah ada regulasi yang mengatur hal ini Pak?
2: Nah, regulasi memang sudah disiapkan oleh pemerintah ya. Jadi istilahnya masyarakat bisa kemudian mendapatkan penjelasan, mendapatkan kepastian hukum yang penting ya. Jadi bahwa apa yang dilakukan itu adalah sesuai dengan regulasi. Jadi ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jadi jangan sampai kemudian dua perusahaan yang bergabung ini hanya bertujuan untuk menciptakan monopoli. Itu tidak boleh seperti itu ya. Jadi nanti akan diawasi oleh KPPU namanya. Jadi istilahnya persaingan yang persaingan usaha komisi untuk persaingan usaha seperti itu. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dan kemudian ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Jadi memang sudah dipotretkan oleh Kementerian Investasi. Dan ada PP Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambil alihan saham perusahaan yang berakibat praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Jadi sebenarnya istilahnya antara dua atau lebih perusahaan itu ada yang bergabung seperti yang kita bahas pada hari ini, merger. Ada yang melebur, artinya dua perusahaan melebur jadi satu dan muncul perusahaan baru lagi. Kemudian ada pengambil alihan, konsolidasi. Jadi istilahnya biasanya ini dalam rangka konglomerasi ya. Jadi istilahnya perusahaan besar, pemilik usaha besar itu mencaplok yang kecil ya. Karena tentunya itu adalah sebuah kesepakatan dan itu sah-sah di dunia usaha seperti itu. Kemudian yang lain yang terbaru adalah PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis resiko, dan juga peraturan BKPM nomor 4 tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko dan fasilitasi penanaman modal. Jadi di dunia ke PTSP-an begitu ya. Jadi proses merger, kemudian konsolidasi, kemudian yang tadi pengalihan begitu ya. Itu disebut sebagai fasilitasi penanaman modal. Jadi pemerintah itu harus hadir begitu ya. Hadir untuk memberikan bantuan.
0: Mendampingi
2: untuk mereka kemudian bisa melakukan hal itu. Seperti itu.
1: Wah, menarik ya.
0: Berarti ini regulasi memang sudah diatur. Jadi sehingga ini punya dasar hukum yang kuat.
1: Jadi untuk merger antara dua perusahaan atau lebih itu nggak boleh sembarangan gitu nggih Pak. Ada aturannya soalnya dari
2: gue. Karena ada kemudian perusahaan-perusahaan yang tidak bisa di merger.
1: Baik. Untuk ini ya Bapak, contohnya mungkin nah itu tuh seperti apa Pak penggabungan antara atau merger yang tertera dalam regulasi yang disebutkan tersebut.
2: Jadi kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas ya, penggabungan itu adalah perbuatan hukum yang dilakukan satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan yang telah ada yang

0: perusahaan yang digabungkan. Ya, itu digabungkan. Jadi tidak menciptakan perusahaan yang baru.
1: Ya. Baik. Ya. Oh, apakah itu bisa dikatakan bahwa perusahaan si A ataupun B ini, Pak, dalam satu holding gitu, Pak?
0: Ya, jadi kenapa pada hari ini kita mengambil skop yang lebih kecil, kita sebut merger afiliasi.
1: Oh.
0: Jadi afiliasi itu karena dua perusahaan ini kebetulan mempunyai dipunyai oleh orang yang orang atau badan yang sama dan mempunyai istilahnya pemegang saham yang sama.
1: Oh,
0: itu afiliasi. Afiliasi. Kalau non afiliasi itu berarti memang berbeda.
1: Baik.
0: Ya. Okay. Jadi perlakuannya nanti kemudian menjadi berbeda. Jadi sangat mudah untuk melakukan istilahnya yang merger afiliasi karena itu miliknya satu badan ya. Dan orang-orangnya itu juga sebenarnya.
1: Baik. Oke. Okay. Baik. Nah, sedangkan dalam praktiknya nih Pak, bagaimana Pak sebenarnya untuk proses merger ini sendiri?
0: Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, proses merger ini memang harus disengaja seperti itu ya. Artinya memang direncanakan seperti
1: memang
0: itu
1: direncanakan,
0: ya.
1: Memang direncanakan.
0: Direncanakan dan terkait untuk aktivitas bisnisnya, jadi ada tiga macam begitu ya untuk merger ini. Yang pertama adalah merger horizontal, di mana penggabungan antar perusahaan itu yang semula secara langsung bersaing di dalam pasar yang sama terhadap produk yang sama. Jadi horizontal. Jadi dua perusahaan itu sebenarnya punya pangsa pasar yang sama dan produk yang sama. Seperti itu. Kemudian merger vertikal, ada penggabungan antar perusahaan yang mempunyai hubungan antara pelanggan dan pemasok atau antara perusahaan yang berbeda dalam tingkat tingkat proses produksinya. Jadi perusahaan A misalnya dia memproduksi istilahnya bahan yang setengah jadi menjadi barang jadi. Kemudian yang perusahaan B ini adalah mungkin bahan mentah menjadi setengah jadi. Jadi ini bisa dimergerkan seperti itu ya, karena produknya adalah produk yang sejenis atau dia mempunyai istilahnya proses produksi yang berbeda. Misalnya satu produksinya 1000 misalnya, kemudian yang kedua adalah 2000 misalnya, seperti itu ya. Jadi itu bisa dilakukan karena sejenis. Ada juga yang merger konglomerasi atau penggabungan antar perusahaan yang beroperasi dalam pasar yang tidak ada kaitannya sama sekali. Jadi seperti itu ya. Jadi bisa saja yang namanya konglomerasi berarti ini hanya untuk menambah atau istilahnya memperluas besaran perusahaan seperti itu. Jadi istilahnya memang sebenarnya tidak ada kaitannya, tapi biar lebih besar lagi permodalannya seperti itu ya.
1: Betul.
0: Dan kemudian dari untuk pengesahan pihak manajemennya itu dilaksanakan dalam dua bentuk ya, hostile takeover, yaitu ketika dewan komisaris yang diakuisisi berkeberatan. Jadi ada juga penawaran merger ini juga.
1: Betul.
0: Juga meskipun misalnya perusahaan yang lain yang akan di merger itu merupakan sudah payah mungkin tingkat produksinya seperti itu ya. Tapi ada beberapa yang mereka yang mempertahankan seperti itu ya. Kemudian friendly takeover, jadi kemudian yang komisaris perusahaannya itu mendorong untuk terjadinya merger seperti itu ya. Jadi semua itu ada perencanaannya.
1: Betul.
0: Ya. Ada perencanaan antar dua perusahaan ini seperti itu.
1: Ya. Jadi ada alasannya kenapa dua perusahaan itu menjadi satu merger itu.
2: Berarti kalau ada alasannya kan berarti ini ya Pak, ada tujuannya nih.
0: Ya jelas. Kenapa, jadi gitu ya.
2: Dua perusahaan ini tuh punya tujuan apa gitu ya ketika mereka melakukan merger ini
0: Jadi sudah jelas ya bahwa merger dua perusahaan itu biasanya untuk meningkatkan kapasitas produksi. Tentunya adalah memaksimalkan profit ya. Seperti itu ya kan, karena mungkin dengan dua perusahaan jadi satu ya. Jadi pengurangan biaya produksi itu sungguh nyata. Seperti itu ya. Jadi jadi seperti kita lah, kalau kita misalnya berpisah dengan istri kita gitu ya di dua kota gitu kan. Kita punya dua dapur, tentu saja berbeda kalau kita jadi satu seperti itu ya.
1: Betul.
0: Jadi contohnya yang paling sederhana itu adalah itu. Kemudian menciptakan produk yang efisien seperti itu ya. Karena efisien itu maksudnya apa? Bahwa daripada dua perusahaan, jadi kalau dijadikan satu, pengawasannya terhadap produk itu lebih jauh mudah. Lebih mudah.
1: Betul.
0: Seperti itu ya. Dan tentu saja keuntungannya dapat dimaksimalkan untuk pertimbangan skala ekonominya, di mana penggabungan efisiensi itu dapat tercipta efisiensi. Seperti itu ya.

0: Mungkin dengan penggabungan ini ada metode yang kemudian bisa dipangkas seperti itu ya, karena memang menjadi lebih besar dan sebagainya. Betul. Seperti itu.
1: Jadi lebih ke mungkin ke efisiensi biaya juga ya.
0: Kalau merger ini tidak mendapatkan keuntungan, ngapain di merger seperti itu ya?
1: Percuma gitu.
0: Jadi tentu saja memang tujuannya terutama memang memperbesar kapasitas produksi dan tentu saja akan meningkatkan profit bagi perusahaan.
1: Betul. Seperti itu. Jadi barat bisa diberikan seperti orang nikah nih ya. Kalau merger itu ya. Dua jadi satu gitu ya.
2: Iya.
1: Ibadahnya seperti itu. Ya, baik. Terus kemudian ya Pak, apa yang terjadi kalau dan bagaimana dengan model perusahaan-perusahaan itu setelah merger Pak?
0: Nah iya, jadi tentu saja pada pelaksanaan merger, aktiva dan kewajiban, aset dan kewajiban begitu ya, dari perusahaan merging dipindahkan ke perusahaan surviving, perusahaan merging ini dibubarkan atau dilikuidasi. Baik. Tapi tentu saja semua hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban itu juga harus diselesaikan untuk perusahaan yang di merger seperti itu ya. Jadi jangan sampai kemudian misalnya masih mempunyai tanggungan atau kewajiban pembayaran terhadap pihak ketiga itu belum dilakukan dan sebagainya. Seperti itu ya. Baik. Jadi semua hal-hal yang berkaitan dengan administrasi internal maupun eksternal itu harus diselesaikan dulu semua. Baik. Semua karena nanti ada aktiva dan kewajiban yang baru. Betul. Seperti itu ya antar dua itu. Tentu saja tidak saja misalnya perusahaan B yang di merger juga perusahaan A seperti itu. Jadi semua kewajibannya harus diselesaikan dulu. Karena apa? Karena nanti ada tentu saja muncul besaran aktiva ataupun kewajiban yang baru. Sehingga itu adalah sebuah tahap yang baru untuk untuk dilaksanakan perusahaan hasil merger ini seperti itu.
1: Jadi biar dua-duanya tuh clear semuanya.
0: Betul. Jadi kalau
1: clear pasti lebih enak.
0: Nah itu kenapa saya tadi menyampaikan bahwa ada beberapa perusahaan yang memang tidak bisa di merger karena berkaitan dengan itu tadi. Jadi kewajiban administrasi, kewajiban keuangan terhadap pihak ketiga mungkin seperti itu, atau data di perusahaan itu memang belum valid. Seperti itu. Baik. Ada beberapa perusahaan yang mungkin istilahnya yang dilaksanakan sekarang itu dokumennya tidak serta-merta diperbarui. Jadi seperti itu ya. Jadi betul. Karena sekarang itu serba online ya. Jadi kalau perusahaan yang lama mestinya tidak masuk dalam AHU online milik Kementerian Hukum dan HAM ya. Betul. Tapi kalau sekarang kita punya atau membuat badan usaha atau badan hukum yang baru, itu langsung tercatat online. Betul. Dan siapapun yang menggunakan aplikasi yang menggunakan AHU online ini kemudian bisa mengambil. Salah satunya adalah OSSBI. Seperti itu.
1: Ya, gitu ya. Jadi akan lebih kalau lebih tercatat itu artinya datanya juga valid, pastinya lebih enak juga untuk melakukan segala sesuatu, mau merger mau apapun.
2: Dan kalau lebih enak. Clear juga itu tadi untuk urusan sebelumnya juga nanti jadinya ketika
1: masalah baru merger,
0: Biduh. Tentunya perusahaan A ya, perusahaan yang surviving juga tidak akan mau.
1: Betul Pak. Iya. Karena dianggap enggak sehat pasti.
2: Betul.
1: Iya. Baik,
2: Dan next nih Pak, lalu bagaimana misalnya itu mekanismenya jika mekanismenya perusahaan yang merger itu tuh melakukan merger afiliasi gitu.
0: Jadi merger itu ada bermacam, ada dua macam ya, afiliasi dan non-afiliasi. Kita bahas pada hari ini afiliasi karena kita melakukan pendampingan dua anak perusahaan di Kota Madiun ada perusahaan grup besar di Madiun ini yang cukup dan itu merger dan salah satunya memang ada unsur penanam modal asingnya juga seperti itu ya. Jadi memang banyak hal yang harus diperhatikan karena apa? Karena kepemilikan modal untuk asing itu memang harus dibatasi. Seperti itu ya. Jadi tidak boleh lebih dari 50% seperti itu ya. Itu. Jadi merger afiliasi itu adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang memiliki hubungan kepemilikan atau pengendalian. Seperti itu ya. Jadi mempunyai dewan pengawas yang sama Kemudian mungkin pemiliknya bisa jadi perusahaan besar yang sama dan sebagainya. Sehingga setelah merger biasanya perusahaan yang bergabung itu menjadi satu badan usaha. Jadi kalau afiliasi itu tentunya mereka masih memiliki istilahnya keterikatan saudara seperti itu ya. Jadi meskipun dua perusahaan yang berbeda,
1: ya Pak, ya, keterhubungan
0: berbeda, itu masih mempunyai pemilik atau pemegang saham perusahaan yang sama, seperti itu. Baik. Jadi contohnya perusahaan A dan PT B ya masih satu grup sebenarnya, karena dimiliki oleh perusahaan induk yang sama. Kebetulan kemudian PT A dan PT B ini melakukan merger. Jadi salah satu perusahaan menjadi perusahaan penerima penggabungan, sedangkan perusahaan yang lainnya berakhir badan status hukumnya. Jadi otomatis aset, kewajiban, perizinan, kontrak dan kegiatan usaha perusahaan yang bergabung kemudian dialihkan sesuai dengan ketentuan merger. Gitu kan. Baik. Dan semua ini bisa dilaksanakan di aplikasi OSS RBA, begitu ya. Betul. Jadi tidak perlu istilahnya kemana-mana dulu. Memang masalah-masalah yang saya sampaikan tadi soal kewajiban dan sebagainya itu memang diselesaikan dulu. Karena kalau tidak selesai nanti di aplikasi OSS RBA juga akan menemui kebuntuan seperti itu ya. Jadi kesulitan tertentu seperti itu ya. Jadi semua itu harus berbasis data dan data yang dimiliki itu memang harus akurat seperti itu. Jadi kalau boleh saya sampaikan dalam konteks OSS RBA begitu ya. Jadi ada yang afiliasi saja ya. Ada kemudian yang afiliasi yang juga merger seperti itu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Betul. Seperti itu ya.
1: Okay.
0: Juga sebenarnya di OSS RBA itu juga memfasilitasi yang non afiliasi seperti itu. Jadi semua hal itu bisa diselesaikan di OSS RBA.
1: Baik, seperti itu ya, Pak ya. Nah, ini sebagai contoh Pak, semisal nih, saya punya perusahaan dan semua punya perusahaan. Tapi ternyata perusahaan saya itu adalah perusahaan yang ternyata modalnya sudah kembang kempis Pak istilahnya. Apakah saya boleh Pak untuk menawarkan merger gitu ke perusahaan dari Sukma?
0: Kenapa tidak?
1: Boleh ya, Pak, ya?
0: Boleh saja. Jadi kan tadi sudah dijelaskan ada tiga tipe begitu ya. Jadi yang lain produksi pun, yang bisa produksinya ya, Pak, ya? berbeda pun. Asalkan sepakat.
1: Baik.
0: Asalkan sepakat,
1: ada kesepakatan
0: ya, jadi sepakat dan disetujui oleh para pemegang saham. Karena bagaimanapun perusahaan itu ada pemiliknya seperti itu ya. Kalau koperasi itu anggota seperti itu ya. Jadi harus ada rapat anggota. Ini juga begitu, ada rapat pemegang saham. Jadi istilahnya diumumkan begitu ya bahwa perusahaan kita ini mau merger dengan ini, tujuannya adalah ini seperti itu ya. Nanti prosesnya akan demikian dan sebagainya seperti itu.
1: Baik.
0: Jadi ada komunikasi dulu.
1: Baik. Oke, jadi nanti kita ngobrol dulu ya Sukma ya.
2: Iya. Dan nanti kita minta tolong Mbak Iwan buat mendampingi.
0: Iya. Iya. Jadi PTSP selalu mendampingi.
1: Iya. Tuh. Jadi untuk sahabat-sahabat Madiun ya, yang kali ini mungkin ingin melakukan merger di Kota Madiun ini bisa segera menuju ke PTSP ya, di PTSP. Jadi untuk lebih jelasnya nanti bisa ngobrol dengan Pak Iwan juga nanti.
2: Iya.
1: Iya. Baik, Pak. Selanjutnya ini. Bagaimana Pak implementasi atau proses merger afiliasi ini kalau ini dilakukan di aplikasi OSS RBA?
0: Betul ya. Jadi dalam OSS RBA setelah merger, data perizinan tidak cukup hanya mengubah nama perusahaan seperti itu ya, karena memang tidak ada nama perusahaan yang berbeda gitu ya. Jadi data perusahaan penerima penggabungan ini akan berdampak nanti tentu saja karena ini ada perubahan berdampak pada data yang ada sebelumnya. Jadi memang harus dilakukan penyesuaian seperti itu ya. Jadi untuk dua merger dua PT yang sudah resmi melakukan penggabungan itu, alur OSS-nya perlu dibedakan antara proses legal merger dan proses di OSS. Jadi saya sampaikan tadi bahwa untuk legalnya itu diselesaikan di luar. Jadi istilahnya permasalahan dengan kewajiban, dengan pihak ketiga, atau dengan yang punya seperti itu ya, atau juga para pemegang saham, itu harus diselesaikan dulu. Baru kemudian tindak lanjutnya ada di OSS seperti itu ya. Jadi urutannya, prosesnya pastikan merger secara hukum itu sudah selesai.
1: Baik.
0: Kemudian pastikan data PT hasil merger itu sudah tercermin seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalnya antara PT A dan PT B merger dan PT A ini nanti yang ditetapkan sebagai surviving company seperti itu ya. Jadi perusahaan yang tetap ada melanjutkan untuk A dan B ini seperti itu ya. Jadi nanti harus tertera begitu ya. Betul. Nama perusahaannya, NPWP-nya, alamat besaran modalnya, pemegang sahamnya siapa ya, pengurus direksinya, KBLI dan data perusahaan yang legalitas perusahaan yang lainnya. Hmm. Kemudian ya, kemudian perusahaan A itu melakukan istilahnya proses di OSS RBA. Jadi dia harus login menggunakan ID dan password dari perusahaannya yang dimiliki seperti itu ya, ke dalam akun OSS RBA. Pertanyaannya Pak Iwan, gimana kalau misalnya lupa ID dan password? Ya, itu.
1: Terkadang itu, banyak seperti itu Pak.
0: Iya, jadi tidak hanya perusahaan ya, kadang-kadang tidak hanya perorangan gitu ya, badan usaha kadang-kadang juga lupa seperti itu. Jadi itu hal sebuah hal yang gampang seperti itu ya. Jadi untuk Bapak Ibu pelaku usaha baik perorangan maupun badan usaha atau badan hukum yang ID dan password OSS-nya itu lupa seperti itu ya. Jadi bisa menghubungi DPMPTSP, kemudian akan diklarifikasi, akan dilihat begitu ya. Tapi kita membutuhkan nomor WA atau email aktif yang baru. Kenapa? Itu untuk menerima ID dan password yang baru seperti itu ya. Jadi DPMPTSP tidak menyimpankan tidak menyimpankan password untuk ID dan password untuk pelaku usaha. Jadi mereka pegang sendiri. Jadi fungsinya adalah karena ini memang apa namanya hak ya, hak dari pelaku usaha. Jadi mereka mempunyai akun ini seperti itu.
1: Baik.
0: Jadi biasanya kalau kita pendampingan, akunnya kita berikan kepada mereka.
1: Baik, Pak. Iya. Iya, kalau disimpan sama di PMPTSP ya pasti repot banget sih.
0: Telepon
1: nanya, WA nanya, aduh.
0: Nah, iya. Jadi setelah masuk ke akun gitu ya. Kemudian apa namanya? Badan usaha tersebut masuk ke menu perizinan berusaha. Jadi ada fitur-fitur di dalam OSS RBA begitu ya. Kemudian mengklik fitur perubahan, di situ memilih fitur merger. Ya, jadi merger itu memang disediakan di dalam OSS RBA. Kemudian pada halaman merger, OSS akan menampilkan tabel penarikan data.
1: Baik.
0: Jadi datanya supaya dilihat, periksa apakah data PTB ya. Karena kita tadi sudah melakukan apa namanya pertama kan identifikasi terhadap perusahaan-perusahaan keduanya ini begitu ya. Apakah sudah muncul sebagai perusahaan yang menggabungkan diri ya? Jika belum muncul, di situ tersedia tombol tarik data merger ya. Kemudian dicari ya, berdasarkan bisa menggunakan NIB yang dimiliki oleh perusahaan B atau namanya bisa dipanggil. Seperti itu ya. Jadi memang harus tahu dua itu begitu ya. Jadi enggak bisa kalau misalnya kita tahu alamatnya tapi kita tidak tahu PT-nya juga akan susah. Karena basis dari aplikasi OSS itu adalah NIB.
1: Betul.
0: Atau kalau kita mencari data begitu ya, NIB, nama pelaku usaha atau juga nik yang punya. Seperti itu ya. Jadi badan usaha pun itu pakai nik perorangan gitu ya, karena harus ada satu orang yang ditunjuk untuk istilahnya melakukan aktivasi atau proses di OSS RBA. Jadi ada yang ditunjuk seperti itu.
2: Dan mencantumkan niknya gitu.
0: Betul. Ya, jadi niknya nik seseorang, nik kita itu bisa dipakai untuk dua hal ya. Satu untuk perorangan kalau kita mempunyai usaha perorangan. Kalau misalnya kita punya usaha itu badan hukum, kalau kita ditunjuk sebagai wakil dari perusahaan untuk melakukan proses di OSS RBA, ya nik kita dipakai lagi seperti itu ya, seperti untuk badan usaha seperti itu ya. Jadi jika belum muncul, nanti ada tersedia tombol untuk tarik data merger. Kemudian sistem melakukan penarikan data merger. Nah, setelah itu periksa pasangan perusahaannya, posisinya sudah benar atau tidak. Maksudnya posisi ini yang surviving atau ini yang merging, seperti itu ya. Kemudian perusahaan yang penerimanya siapa, yang surviving siapa, misalnya PT A, ya kan. Kemudian perusahaan yang menggabungkan diri atau merging company itu misalnya PT B, seperti itu ya. Jadi ini penting karena salah memilih posisi perusahaan, jadi nanti menyebabkan datanya juga tidak akan sesuai seperti itu ya.
1: Data tidak akan sesuai.
0: Nah, setelah itu OSS akan memproses status perizinan PT B yang merging company tadi, yang digabungkan seperti itu ya. Jadi menurut panduannya, setelah proses merger, reverse. Jadi status perusahaan milik merging company nanti otomatis akan dicabut by system. Seperti itu ya. Artinya jangan memperlakukan NIB PTB ini sebagai NIB aktif yang masih digunakan setelah merger. Jadi otomatis dia akan nonaktif di OSSRBA, bahkan datanya bisa terhapus seperti itu ya. Jadi tergantung tergantung prosesnya sudah benar atau tidak.
1: Baik.
0: Jadi secara sederhana, jadi PT B itu dimergerkan, jadi status badan usahanya berakhir, tentu saja perizinan-perizinan yang pernah muncul itu langsung ada pencabutan. Seperti itu ya. Kemudian sedangkan PT A sebagai surviving company, jadi melanjutkan usaha hasil penggabungan ini. Setelah itu perusahaan A yang setelah menerima data dari PT B ya, melakukan pemeriksaan seluruh kegiatan usaha B. Ya, tapi sebelumnya kan sudah diketahui, gitu ya, karena sudah ada perencanaan, gitu ya. Yang ingin dilanjutkan yang sudah tercermin pada PT A. Jadi mungkin PT A dan PT B ini karena merging ada satu usaha yang sama. Tetapi tentunya setiap badan usaha kan berbeda-beda ya.
1: Betul.
0: Kadang-kadang mempunyai satu atau dua lebih atau lebih data usaha.
1: Ya.
0: Nah, itu akan tertera di situ. Terserah perusahaan A. Ya, itu mau melanjutkan perusahaan yang usaha yang lain yang dimiliki oleh B atau tidak, seperti itu ya. Jadi ada opsi seperti itu ya. Dan ini tentu saja sudah merupakan kesepakatan di awal seperti itu ya, karena nilai tawarnya kan adalah semua yang ada di B seperti itu ya. Jadi seperti itu, jadi tidak di kemudian dipilah-pilah seperti itu ya. Jadi sudah ada perencanaan. Jadi nanti bisa diperiksa KBLI-nya sudah sesuai atau belum. Kemudian lokasi proyeknya, lokasinya begitu ya, karena pemilihan titik di OSSRBA dengan sistem maps ini memang harus pas seperti itu ya. Karena akan menentukan hal-hal lainnya, misalnya KKPR dan sebagainya seperti itu ya. Kemudian data usahanya, data usaha. Misalnya namanya ya. Kemudian data usaha itu termasuk dengan kapasitas, jadi kapasitas produksinya itu juga bisa dirubah begitu ya. Jadi setiap proses di OSSRBA itu akan ditanyakan soal kapasitas. Jadi kapasitas itu misalnya begini. Jadi antara satu usaha dengan satu usaha yang lain itu berbeda. Jadi kalau misalnya kita bikin bumbu pecel misalnya, kapasitasnya adalah berapa kilo? Berapa kilo bumbu pecel yang akan kita produksi gitu ya. Dan hitungannya satu tahun. Jadi kalau misalnya kita membuat satu minggu satu kali misalnya 10 kilo tinggal dikalikan aja berapa kali dalam berapa satu, minggu dalam satu, satu itu meskipun itu adalah sebuah perencanaan. Kalau misalnya ini kita anu dulu ya, kita jelaskan yang lain dulu. Betul. biar juga pendengar bisa mengetahui. Jadi kalau misalnya lembaga pendidikan ya, berapa murid yang akan dihasilkan dalam satu tahun. Jadi kapasitas itu berbeda antara satu dan yang lain. Banyak. Seperti itu. Kemudian skala usahanya ya. Jadi bisa jadi pertama PT A itu 1 miliar gitu ya. Kemudian yang B 500 juta misalnya. Itu juga harus diperbaiki seperti itu ya. Berapa yang akan disertakan sesuai kesepakatan yang sudah disepakati oleh PT B seperti itu ya. Nah, kemudian modal investasinya. Jadi modal dan investasi itu berupa mesin ya. Berupa mesin yang dilaporkan. Jadi mesinnya seperti apa? Jadi bisa saja mesin di B karena mungkin jadi sama dengan yang dimiliki oleh A karena produksinya sama misalnya. Itu bisa jadi kemudian mesin B ini oleh B tidak disertakan di dalam perjanjian itu ya. Mungkin dijual sendiri atau seperti apa. Atau juga bahkan dipergunakan. Jadi istilahnya kalau dipergunakan tentu saja oleh PT A itu harus ditambahkan. Seperti itu.
1: Oh baik, betul Pak.
0: Kemudian produk jasanya seperti apa? Seperti itu ya. Jadi seperti saya sampaikan kuantitasnya tadi. Kemudian persyaratan dasarnya supaya dilihat begitu ya. Jadi kalau otomatis kalau dia perusahaan A sebelumnya izinnya sudah lengkap, pasti perizinan dasarnya itu sudah ada. Persyaratan dasar. Persyaratan dasar itu adalah satu KKPR. Kedua adalah dokumen lingkungan. Dokumen lingkungannya tergantung, jadi dia resikonya apa, berbentuk SPPL, UKL, UPL atau berupa AMDAL. tergantung dari KBLI yang dipilih, seperti itu ya. Kemudian yang persyaratan dasar yang ketiga itu adalah IMB dan SLF, seperti itu ya. Tentunya yang dipakai karena B ini adalah merging company, seperti itu ya. Yang A ini surviving, jadi menggunakan data yang perusahaan A. Kemudian perizinan berusahanya seperti apa, gitu ya. Jadi perizinan berusaha itu tergantung dari resiko, seperti itu ya. Jadi kalau Mas berdua ini mau mengajukan permohonan di OSSRBA, kemudian memilih KBLI misalnya, bikin angkringan ya, tentunya itu adalah risikonya rendah. Dan biasanya 8-10 menit itu sudah terbit izinnya. Jadi cepat ya,
1: lebih cepat.
0: Dan sudah selesai seperti itu ya. Jadi tergantung resiko yang dimiliki oleh KBLI yang dipilih, seperti itu. Dan itu bisa dilihat juga PBUMKU. Jadi PBUMKU itu adalah perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Jadi istilahnya itu adalah izin lanjutan. Jadi misalnya kalau kita punya industri roti, itu tergantung rotinya kalau di atas atas 7 hari itu harus ada BPOM. Jadi izin tambahannya. Kalau di bawah itu SPPRT, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya usaha kita jasa boga misalnya, itu PBUMKU-nya itu adalah sertifikat laik hajin sanitasi. Jadi PBUMKU itu berbeda antara satu KBLI, satu usaha dengan usaha yang lainnya. Jadi seperti itu ya, dan itu sudah ada pakemnya seperti itu ya. Ada KBLI yang memang tidak punya PBUMKU, seperti itu ya. Nah kadang-kadang PBUMKU-nya bisa dilihat begitu ya. Jadi masih tertera atau tidak di data itu. Dan kemudian ada kewajiban komitmen yang masih harus dipenuhi. Itu bisa dilihat seperti itu ya. Karena kemungkinan besar dengan berubahnya modal itu bisa jadi skala usahanya menjadi lebih besar.
1: Betul.
0: Misalnya, misalnya ya, modal PT A itu misalnya 2,5 itu masuk klasifikasi kecil. Seperti itu ya. Jadi yang B misalnya 3 miliar disatukan menjadi 5,5. Nah itu sudah menjadi menengah, seperti itu ya. Kewajibannya tentu berbeda, seperti itu ya. Jadi seperti itu.
1: Jadi kelasnya sudah berbeda.
0: Benar, iya. Iya kayak kita lah. Kalau kita lah misalnya di saat kita mempunyai usaha yang kecil gitu ya. Misalnya angkringan, kemudian kita nambah lagi restoran, kita nambah lagi apotek, kita punya modal lagi, kita nambah klinik. Suatu saat dari semua usaha kita, skala kita itu bisa saja berubah.
1: Gitu pasti menjadi semakin besar.
0: Betul. Jadi sudah dianggap bukan mikro lagi misalnya, jadi perlakuannya tentu berbeda.
1: Karena sudah ada pengembangan usaha
0: Seperti itu. Nah, jadi itu yang penting ya, untuk merger itu. Jadi setelah itu OSSRBA setelah diperiksa, kalau semuanya sudah lengkap, ya berarti memang sudah selesai prosesnya, seperti itu.
1: Baik. Jadi seperti itu ya.
2: Iya.
1: Wah, jadi ini ada pencerahan baru ada ilmu baru, pencerahan baru. Jadi semoga aja sahabat Sarwa Madiun ini semuanya juga nggak bingung lagi gitu loh. Tapi kalaupun masih bingung bisa datang langsung ke kantor DPPTSP, agar lebih jelas lagi. Siapa tahu karena mungkin tadi karena sibuk gitu ya, sampai nggak bisa dengerin radio gitu.
0: Atau konsultasi lewat helpdesk.
1: Nah itu ya.
0: Jadi DPPTSP itu punya keunikan, kita punya helpdesk. Sebenarnya yang datang ke kantor itu KFO ya, itu sebenarnya nggak banyak, tapi WA-nya yang kencang. Jadi seperti itu. Jadi kami karena ini adalah masyarakat kota ya, jadi mungkin sedikit berbeda dengan mungkin skala masyarakat yang lain seperti itu ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi terus kedua kami sering melakukan sosialisasi. Jadi pelaku usaha itu cukup pinter gitu ya untuk melakukan OSS ini seperti itu ya. Jadi mereka memang tidak perlu datang ke kantor seperti itu ya. Bisa melakukan konsultasi melalui helpdesk seperti itu ya. Jadi kalau boleh saya sampaikan di sini biar pendengar semua tahu ya. Di tahun 2025 ya, izin keluar kita kan 9.500-an seperti itu ya. Itu hanya 30% yang kami dampingi. seperti itu ya, yang datang ke kantor dan kami dampingi melalui inovasi. Inovasi kan kita bisa ke pasar, kita ke lapak, kita ke kelurahan, kita ke tempat pelaku usaha. Itu hanya 30%. Yang 70% itu online. Semua sudah online. Jadi jadi sudah halnya sebenarnya di Kota Madiun sudah kondusif begitu ya. Jadi pelaku usahanya sudah banyak mengetahui tata cara untuk pelayanan perizinan ini seperti itu.
1: Jadi semua para pelaku usaha di Kota Madiun sebenarnya sudah melek digital semuanya. Ya, sudah mulai digital dan sepertinya hal-hal yang terlalu konvensional seperti itu udah mulai ditinggal pelan-pelan gitu. Ya, walaupun memang ada beberapa yang ada gitu ya. Karena mungkin ya kita tahu sendirilah karena mungkin dari segi usia kan pasti kan udah beda kan.
2: Dia lebih nyamannya
1: Iya, dengan bertemu langsung
2: konsultasi ya.
1: Jadi untuk sahabat Sermadi yang mungkin membutuhkan nomor helpdesk-nya, ini dinamakan helpdesk Gaspol, siaga sigap pendampingan perizinan secara online. Bisa langsung ke nomor 0822 4414 0102. Nah, ini juga ada beberapa yang lainnya nih. Jadi ada yang namanya itu Siap Kakak, itu dia. Sistem pendampingan
0: inovasi.
1: Pelayanan
0: inovasi.
1: Iya, inovasinya. Pelayanan perizinan ke kelurahan. Nah, ini Siap Kakak gitu. Terus kemudian Halo Perizinan. Nah, seperti yang sedang disimak bersama-sama ini, kita sedang
0: berbicara.
1: Betul, sosialisasi melalui radio. Namanya Halo Perizinan. Kemudian ada yang namanya Laura Jos, itu dia. Iya, lapak kelurahan jemput OSS. Jadi mulai dari pembuatan NIB, konsultasi perizinan, ada juga konsultasi dengan dinas teknis, dan ini tidak perlu datang ke kantor, tapi samperin ya Pak ya. Nah, itu dia. Wah, luar biasa nih. Petugas-petugas pada nyamperin nih. Dan kemudian ada yang namanya
2: Sapa LKPM.
1: Itu dia.
0: Ini adalah kewajiban untuk melaporkan ya investasinya seperti itu ya. Bahkan Laura Jos ini dia dapat apresiasi ya di tahun 2025 menjadi juara 3 terinovasi di Kota Madiun.
1: Tepuk tangan dong. Luar biasa, luar biasa.
2: Ya, memang keren.
1: Ya, jadi memang ini memanjakan ini, memanjakan masyarakat Kota Madiun ini, biar nggak repot-repot lagi.
2: Pelaku-pelaku usaha ini.
1: Betul sekali. Nah, ini kebetulan nih Pak, ada beberapa yang sudah bergabung melalui WhatsApp ini. Kita sekarang ke sesi pertanyaan dari para pendengar ya.
2: Ada pertanyaan.
1: Sebentar tadi mana ya, Sandi? Ntar ya, aku cek dulu ya.
2: Wah, jadi itu Pak ya, sebenarnya udah benar-benar semua itu udah di ada regulasinya.
0: Betul. Jadi sudah ada regulasi, aplikasinya sudah settle ya. Jadi BKPM itu sudah menyediakan aplikasi yang baik benar-benar, seperti itu ya. Dan jadi, dan mudah sebenarnya, mudah sebenarnya. Ya, cuman ada beberapa kendala teknis seperti yang di lapangan tadi yang mungkin belum mengetahui dan sebagainya atau tidak yakin kadang-kadang seperti itu ya. Jadi perlu orang PTSP untuk datang atau mereka datang ke DPM PTSP dan
1: sebagainya. Baik, ini ada pertanyaan dari Theo Bapak. Jadi
2: halo Kak Theo
0: Jadi ini pendengar
1: setia. Betul sekali Pak. Ini mau bertanya, ini bagaimana pengawasan atau monitoring dari instansi terkait ini terhadap pemenuhan komitmen pasca merger afiliasi dilakukan melalui sistem ini? Terima kasih, itu aja.
0: Jadi begini, untuk di Kota Madiun ya, untuk Kota Madiun, saya sampaikan dulu bahwa pembinaan pengawasan itu wajib dilakukan.
1: Baik.
0: Dan hasil pembinaan pengawasan itu dilakukan dan dilaporkan melalui OSS RBA. Jadi di OSS RBA itu ada fitur pengawasan. Jadi pusat itu bisa melihat Kota Madiun ini rajin nggak melakukan pembinaan pengawasan gitu. Benar-benar ya. Karena berita acaranya, karena berita acaranya itu langsung bisa diunggah di situ, bisa diunggah di situ. Hasilnya bisa diunggah di situ. Jadi pemerintah pusat pun juga bisa melakukan monitoring secara secara online seperti itu ya.
1: Real time ya Pak.
0: Betul. Jadi uniknya pembinaan pengawasan ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi setiap dinas teknis di Kota Madiun sudah mempunyai akun di pengawasan. Jadi kalau mereka bisa mereka bisa mengusulkan mengusulkan di aplikasi mau mengawasi pelaku usaha yang mana gitu ya, di dalam fitur pengawasan. Tempatnya di mana, kapan harinya, jamnya jam berapa, siapa saja yang akan diajak, itu tinggal dipilih saja seperti itu ya. Dan tiap-tiap tiap-tiap tim itu memperoleh informasi itu di aplikasinya masing-masing, yeah. Dan biasanya masuk ke email yang didaftarkan. Oh, jadi tidak tidak ada alasan lagi untuk tidak mengetahui sebenarnya seperti itu ya. Nah, uniknya juga kalau misalnya ada salah satu tim pengawas yang tidak bisa pada hari itu, bisa mengusulkan perubahan jadwal.
1: Baik, baik.
0: Melalui apa? Melalui online juga.
1: Online juga.
0: Seperti itu ya. Jadi ya betul. Jadi nanti tinggal kesepakatan. Dan uniknya untuk pembinaan pengawasan ini, karena ada nama pelaku usaha yang dipilih, pelaku usaha yang dipilih yang akan dilakukan pembinaan pengawasan, yang akan divisitasi, itu memperoleh notif di emailnya.
1: Emailnya.
0: Jadi tidak ada kemudian pembinaan pengawasan yang tidak memberitahukan lebih dulu.
1: Baik.
0: Jadi ini memang penting ya.
1: Ya.
0: Kecuali pembinaan pengawasan yang bukan insidental.
1: Yeah.
0: Nah itu seperti itu ya. Biasanya karena laporan masyarakat, ada kasus dan sebagainya, baik. Itu biasanya visitasinya berupa sidak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
1: Betul.
0: Itu memang berbeda. Di teori pengawasan pembinaan ada seperti itu ya. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan Mas Theo. Jadi begini, antara yang diawasi dengan yang mengawasi itu sebenarnya juga tidak sepadan. Kita mempunyai pelaku usaha yang banyak seperti itu ya. Nah, jadi di Kota Madiun itu memang kita mempunyai tim pengawasan. Istilahnya kita selalu berjumpa di dalam satu bulan sekali seperti itu ya. Dan kita bisa lebih dari satu kali dalam satu bulan untuk melakukan pembinaan pengawasan. Baik. Kita pakai strategi seperti itu ya. Jadi nggak mungkin kita pakai strategi. Kita nggak mampu untuk mengawasi semua gitu ya. Jadi sekarang kita mau mengawasi sektor mana? Hal-hal apa saja yang mau kita awasi seperti itu ya. Dan biasanya tergantung pada kondisi dan situasi. Misalnya ketika ada kasus pesantren roboh seperti itu ya. Pembinaan pengawasan kita terhadap IMB jauh lebih besar jadinya seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Betul. Jadi tidak ke pesantren tapi ke tempat usaha, ke mall, ke hotel, ke misalnya kos-kosan, pondokan dan sebagainya. Jadi kita lihat semua seperti itu ya. Jadi memang harus ada strategi. Tapi dapat dipastikan di Kota Madiun untuk pembinaan pengawasan itu berjalan dengan baik. Seperti itu ya. Jadi tim itu sudah lengkap, SK itu dari pemerintah daerah sudah ada, ya, di grup sudah ada, anggaran sudah ada. Jadi kita tinggal langsung tancap gas untuk menjalankan. Betul. Dan laporannya dimasukkan ke di OSSRBA. Jadi pemerintah pusat itu bisa lihat
1: Rapor
0: kita gitu ya. Seperti itu.
1: Iya. Jadi memang benar ya disampaikan Pak Iwan ini bahwa tim ini kan tidak akan mungkin semuanya bisa memonitoring karena saking banyaknya nih pelaku usaha di Kota Madiun ini.
0: Skala prioritas.
1: Iya betul. Dan yang benar-benar membutuhkan seperti itu ya Pak ya. Wah, iya ya. Kalau semuanya ya kaki nih ya. Kaki ya. Sama tenaga gitu ya.
2: Dan ini ya Pak, berarti ketika ada itu misal salah satu contoh perencanaannya yaitu dibagi segmentednya gitu ya.
0: Betul. Tadi tergantung usulan juga. Jadi sektor-sektor, dinas-dinas sektor itu bisa mengusulkan. Apa yang mau di...
2: problem yang lagi panas ini.
0: Seperti itu.
2: Wah, keren.
1: Ya, baik. Nah, ini ada yang bertanya lagi nih Bapak. Sebentar, tadi dari... ini Rina. Halo Kak Rina, yang ada di Jalan Pahlawan. Nah, ini Pak Iwan. Selamat sore, saya mau bertanya nih. Saya punya usaha yang masih satu grup dengan perusahaan lain. Pemiliknya sama, tapi masing-masing masih punya badan hukum sendiri. Jadi apakah kondisi seperti ini sudah bisa dikatakan merger atau baru sebatas perusahaan afiliasi?
0: Jadi kalau dari ceritanya ya kan ini ada satu grup punya dua anak perusahaan, mereka berjalan sendiri-sendiri. Kalau sudah berjalan sendiri-sendiri dan tidak ada masalah, kenapa harus di merger seperti itu ya?
1: Gitu ya Pak ya.
0: Jadi merger itu sah-sah saja dilakukan. Kalau misalnya pelaku usaha melihat bahwa potensi merger nanti akan mendatangkan satu misalnya untuk profit yang lebih besar seperti itu ya.
1: Ada alasan
0: atau juga untuk menekan biaya produksi ya. Seperti itu ya. Atau ada hal-hal lain yang misalnya menjadi pertimbangan kebijakan dari perusahaan. Kita nggak pernah tahu begitu ya.
1: Betul.
0: Mungkin saja di merger karena perusahaan mau membuat perusahaan lain lagi yang bergerak di bidang lain. Siapa tahu? Seperti itu ya, nggak tahu. Jadi kalau jadi istilahnya untuk daripada membubarkan ya daripada lebih baik di merger, karena bisa memfasilitasi modal, bisa ada memfasilitasi tenaga kerja, bisa memfasilitasi para pemegang saham.
1: Betul sekali.
0: Seperti itu ya. Jadi banyak pertimbangan.
1: Betul.
0: Jadi untuk penanya, untuk Kak Rina, jadi merger itu adalah sebuah pilihan.
1: Betul.
0: Seperti itu ya. Dan biasanya bagi pelaku usaha itu sudah banyak mengetahui ya. Jadi istilahnya nanti tujuannya apa kita ini? Perlu enggak merger dan sebagainya?
1: Ada alasan tersendiri untuk melakukan merger itu ya.
0: Dan apapun yang dilakukan, yang diinginkan oleh pelaku usaha itu di OSS itu bisa dilakukan.
1: Baik.
2: Gitu ya Kak Rina ya.
1: Kak Rina, semoga ini sudah menjawab dan memang ya benar yang disampaikan oleh Pak Iwan bahwa dengan alasan apapun ya mungkin nih salah satu pemilik ini melihat sebenarnya perusahaan udah nggak bisa berjalan dengan baik lagi, tapi karena melihat wah ini karyawan banyak nih, mesti diselamatkan nih, kasihan karena mereka juga punya anak istri di rumah akhirnya melakukan merger itu dan lain sebagainya, banyak sekali alasannya
2: banyak
1: seperti
2: alasannya
1: itu.
2: Ya. Ada satu pertanyaan lagi Pak Iwan.
1: Baik.
2: Ini menurut Sukma seru sih. Dari Kak Putri di Jalan Merbabu nih.
1: Yeah.
2: Kalau selama ini pelanggan atau mitra usaha masih mengenal perusahaan B gitu, sementara setelah merger secara hukum perusahaan B itu udah berakhir, terus apa yang perlu diperhatikan dari sisi data perizinannya?
0: Nah, ini yang memang tadi tidak saya sampaikan ya. Tetapi di pertemuan di awal tahun 2025 di Januari kita sudah angkat merger ini sebenarnya secara teori dan itu sudah lengkap, jadi bisa membuka file-file lagi seperti itu ya. materi halo perizinan. Tapi ingin saya sampaikan bahwa kalau perusahaan itu berakhir atau merger, itu ada proses yang sebenarnya tidak kita singgung di sini ya. Jadi mereka harus mengumumkan di koran di media sosial atau media komunikasi seperti surat kabar dan sebagainya begitu ya. Seperti itu.
1: Istilahnya harus ada informasinya.
0: Kepada khalayak.
1: Iya, betul, kepada khalayak.
0: Tentunya kita sudah pernah baca itu.
1: Ya,
0: tinggal kita langganan media itu atau tidak. Kalau karena milihnya bebas ya.
1: Iya, betul. Mau ke media apapun ya.
0: Harus diumumkan.
1: Baik.
0: Jadi untuk penanya, jadi jangan khawatir bahwa sebenarnya ini adalah juga diatur oleh pemerintah begitu ya. Jadi istilahnya sudah ada peraturannya. Jadi yang tidak berusaha lagi untuk yang misalnya perusahaan yang menggabungkan diri dan sebagainya atau perusahaan-perusahaan yang memang tidak dibentuk lagi, tidak diteruskan lagi, biasanya akan diumumkan.
1: Baik.
0: Seperti itu.
2: Okay. Akan ada informasinya ya Kak Putri ya. Jadi gitu ya, Kak Putri, simak aja gitu. Itu Kak Putri, semoga menjawab ya.
1: Ya. Baik, sepertinya waktu kita udah mepet. Iya. Biar Pak Iwan istirahat dulu juga.
2: Saking serunya nih.
1: Saking serunya, betul.
2: Informasi yang disampaikan oleh narasumber.
1: Dan semoga apa yang disampaikan oleh Pak Iwan ini juga merupakan satu pencerahan baru untuk sahabat Sorumedia yang mungkin masih bingung, masih meraba-raba nih seperti apa sih ini. Semoga menjadi pencerahan baru dan semoga menjadi ilmu baru juga dan semoga juga tercerahkan dengan adanya dialog yang luar biasa ini, yaitu dialog perizinan. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan yang hari ini sudah hadir di sini menyempatkan waktu walaupun sebenarnya sudah istirahat harusnya nih Pak Iwan.
2: Iya, Pak Iwan.
1: Iya, kami mohon maaf Pak Iwan ya. Sudah merepotkan Pak Iwan untuk datang ke sini nih.
0: Iya, sebenarnya sudah biasa sebenarnya. jadi begini, kalau ada perusahaan biasanya pendampingannya mereka minta sore.
1: Oh,
0: di luar jam gitu
1: ya.
0: Karena kami juga ada inovasi di PPTCP menyala ya, melayani langsung di tempat usaha. Jadi jangan khawatir bagi pendengar misalnya jika ingin menginginkan pendampingan secara privat gitu ya. Di, bisa menghubungi helpdesk nanti janjian jamnya dan harinya. Kami akan datang ke tempat Bapak Ibu sekalian dan ini gratis pelayanan.
1: Nah, itu dia. Jadi sesuai kesepakatan ya. Harus ngobrol ya, dulu. Jangan-jangan nanti, Pak, bisa datang jam 2 malam ini, Pak. Lah, itu lain lagi, jangan. Kasihan Pak Iwan harus istirahat soalnya merepotkan kalau itu. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk sahabat Sermadi yang sudah bergabung di acara Halo Perizinan untuk kesempatan kali ini pada hari Rabu di tanggal 23 September 2026. Berarti langsung aja ya. Dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian
2: dan Sukma di sini
1: dan juga Pak Iwan. Harus berdiri dari luar biasa ini harus undur diri. Ya, semoga lain waktu kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang tentunya lebih menyenangkan lagi. Selamat sore semuanya. Sampai jumpa.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Tadi tugasnya suruh ngapain ya?
2: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
1: Hihihi, lapar perutku. Jadi, aku gak fokus nih.
2: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
1: Memangnya harus banget sarapan ya?
2: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
3: Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga. Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja. Tanpa perhatian dan pendidikan, berpotensi terlibat kejahatan. Jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak terpenuhi. Akibatnya, sakit yang berisiko pada kematian. Ayo warga semua ikut KB. Dua anak lebih baik, pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta dan rencanakan masa depan keluarga Anda.
2: Sahabat Suara Madiun, stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya atau seusianya. Sedangkan penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi yang diterima oleh janin atau bayi. Dan pemicu lainnya adalah orang tua yang sibuk, anak suka mengkonsumsi makanan manis, serta kurang vitamin dan mineral. Bahayanya, pertumbuhan otak dan fisik terhambat, rentan sakit, serta tidak ada daya saing saat dewasa. Sementara itu, untuk solusi stunting adalah memperbaiki asupan dan gizi, vaksinasi, serta sanitasi. Stunting dapat menjadi ancaman bagi generasi Indonesia di masa depan jika tidak segera dicegah.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 23 September? Beberapa di antaranya adalah 23 September 1846, planet Neptunus ditemukan. Neptunus merupakan planet terjauh jika ditinjau dari matahari. Planet ini dinamai dari dewa lautan Romawi. Neptunus merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameter dan terbesar ketiga berdasarkan massa. Neptunus ditemukan pada tanggal 23 September 1846. Planet ini merupakan planet pertama yang ditemukan melalui prediksi matematika. Perubahan yang tidak terduga di orbit Uranus membuat Alexis Beaufort menyimpulkan bahwa hal tersebut diakibatkan oleh gangguan gravitasi dari planet yang tidak dikenal. Kemudian, 23 September 1932, berdirinya Kerajaan Arab Saudi. Pemimpin Kerajaan Hijaz dan Kerajaan Najd, yaitu Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, berhasil menyatukan dua kerajaan yang dipimpinnya menjadi satu kerajaan. Kerajaan yang sukses disatukan itu kemudian dinamakan Kerajaan Arab Saudi yang hingga saat ini eksistensinya masih terjaga. Selanjutnya, 23 September 2015, wafatnya Adnan Buyung Nasution. Profesor Dr. Haji Adnan Buyung Nasution SH atau Adnan Bahrun Nasution lahir di Batavia 20 Juli 1934 dan meninggal dunia di Jakarta 23 September 2015 pada umur 81 tahun. Ia seorang pengacara atau advokat senior dan aktivis hukum Indonesia. Salah satu organisasi yang didirikannya adalah Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Dan pada tahun 2007 hingga tahun 2009, Adnan Buyung Nasution dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres bagian hukum. Kemudian 23 September diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Dasar penerapan Hari Maritim Nasional ini merujuk pada tahun 1964 atau setahun setelah Musyawarah Nasional atau Munas Maritim pertama. Presiden Soekarno menerbitkan Surat Keputusan Nomor 249 tahun 1963 mengenai Hari Maritim. Peringatan Hari Maritim Nasional bertujuan agar masyarakat sadar akan potensi besar yang dimiliki Indonesia sebagai sebuah negara maritim. Memperingati Hari Maritim Nasional juga untuk merayakan segala hal yang telah dilakukan pemerintah dalam hal kemaritiman Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memantapkan posisi Indonesia sebagai negara maritim adalah menetapkan 7 pilar poros maritim dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Ini 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun.

93 FM Radio Seru Madiun, selamat sore Sobat Seru Madiun. Selamat sekali kembali lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun. Saya Rian barengan sama Sukma. Sudah di lagi untuk bisa menemani Anda semuanya di 15.20 untuk sesi yang berikut ini, yaitu sesi ketiga ya. Jadi yang jelas di kesempatan malam hari ini akan ada lagu-lagu Indonesia maupun mancanegara yang sudah disiapkan untuk menemani Sobat Seru Madiun semuanya sampai di jam 8 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana.

Gigi kicau ni piye ya? Masa kelampin ni abang? Ni saraniku ni. Malah kayak lampu setopan ini ki. Wes tak video ni, tak upload dan viral. Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: 93FM Radio Seru Madiun.
1: Hai sahabat-sahabat Seru Madiun semua. Gimana nih aktivitasnya malam hari ini?
0: Ya, aktivitasnya ya, saya yakin malam hari ini banyak sekali yang mungkin sedang
1: santai ya,
0: santai betul.
1: Santai di rumah.
0: Sambil beraktivitas-aktivitas kecil gitu ya.
1: Mainan sama anak misalnya.
0: Atau mungkin ada yang lagi nemenin masak gitu ya.
1: Oh iya, gitu.
0: Biasa kan kalau ternyata dilihat, daripada beli di luar gitu loh, males.
1: Masak sendiri aja.
0: Mendingan masak sendiri gitu.
1: Lebih irit juga kan.
0: Betul, apalagi masak di rumah tuh lebih irit pastinya daripada beli di luar. Pasti harganya kan juga ibarat nih, beli 15.000. Padahal kalau buat dibelanjain, ternyata lebih irit dan itu bisa dimakan untuk semisal nih sehari lebih
1: Iya,
0: jadi memanage uang tuh sebenarnya juga perlu ya.
1: Perlu banget.
0: Karena ya indeks ekonomi.
1: Betul.
0: Gimana kita harus pintar-pintar untuk mengatur keuangan kita ya
1: gitu. Karena ya ini ya Rian, ya bukannya berarti gak boleh jajan dan
0: boleh,
1: segala macam.
0: Boleh, boleh.
1: Cuman lebih baik jajan boleh, cuman ya jangan setiap hari lah. Misal makan itu kalau bisa makan makanan di rumah kan juga lebih ini,
0: betul,
1: lebih masaknya juga lebih jelas.
0: Iya,
1: gitu kan.
0: Betul.
1: Kan ada juga yang di luaran sana itu yang jajanan-jajanan yang kayak misalnya kurang higienis
0: gitu,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, terus juga di sisi lain ngirit juga. Ya, jajan boleh kalau pengen aja gitu.
0: Bener ya, selama kita pengen dan itu pun sudah nggak bisa ditahan-tahan lagi pengennya. Ya udah nggak apa-apa jajan di luar gitu loh.
1: Gitu.
0: Tapi ya dengan risiko apa yang sudah dimasak tadi ya pastinya ya mesti diperlakukan secara khusus dalam artian kalau bikin sayur gitu ya mesti diangetin lah daripada nggak kemakan akhirnya besok basi ya nggak kan sayang banget.
1: Itu juga nggak boleh nih
0: buang-buang makanan
1: betul, gitu kan.
0: Mubazir.
1: Masih mending kalau punya apa kayak ternak ayam di rumah punya
0: bisa
1: ayam
0: dikasih
1: masih
0: ke ayamnya itu benar.
1: Kalau enggak kan pastinya buang banget tuh numpukin sampah juga.
0: Maka dari itu ya pinter-pinter kita untuk memanage keuangan agar ya namanya juga di dalam satu bulan itu pastinya masing-masing orang kan punya bagaimana seni bertahan hidup
1: dan pengeluarannya masing-masing. Gitu ya.
0: Iya dong. Jadi mesti pinter-pinter. Ya untuk biasa bulan tuh cukup lah gitu.
1: Iya.
0: Ya.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Yo yo. Waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 23 September? Beberapa di antaranya adalah 23 September 1846, planet Neptunus ditemukan. Neptunus merupakan planet terjauh jika ditinjau dari matahari. Planet ini dinamai dari dewa lautan Romawi. Neptunus merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameter dan terbesar ketiga berdasarkan massa. Neptunus ditemukan pada tanggal 23 September 1846. Planet ini merupakan planet pertama yang ditemukan melalui prediksi matematika. Perubahan yang tidak terduga di orbit Uranus membuat Alexis Beaufort menyimpulkan bahwa hal tersebut diakibatkan oleh gangguan gravitasi dari planet yang tidak dikenal. Kemudian, 23 September 1932, berdirinya Kerajaan Arab Saudi. Pemimpin Kerajaan Hijaz dan Kerajaan Najd, yaitu Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, berhasil menyatukan dua kerajaan yang dipimpinnya menjadi satu kerajaan. Kerajaan yang sukses disatukan itu kemudian dinamakan Kerajaan Arab Saudi yang hingga saat ini eksistensinya masih terjaga. Selanjutnya, 23 September 2015, wafatnya Adnan Buyung Nasution. Profesor Dr. Haji Adnan Buyung Nasution SH atau Adnan Bahrun Nasution lahir di Batavia 20 Juli 1934 dan meninggal dunia di Jakarta 23 September 2015 pada umur 81 tahun. Ia seorang pengacara atau advokat senior dan aktivis hukum Indonesia. Salah satu organisasi yang didirikannya adalah Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Dan pada tahun 2007 hingga tahun 2009, Adnan Buyung Nasution dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres bagian hukum. Kemudian 23 September diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Dasar penerapan Hari Maritim Nasional ini merujuk pada tahun 1964 atau setahun setelah Musyawarah Nasional atau Munas Maritim pertama. Presiden Soekarno menerbitkan Surat Keputusan Nomor 249 tahun 1963 mengenai Hari Maritim. Peringatan Hari Maritim Nasional bertujuan agar masyarakat sadar akan potensi besar yang dimiliki Indonesia sebagai sebuah negara maritim. Memperingati Hari Maritim Nasional juga untuk merayakan segala hal yang telah dilakukan pemerintah dalam hal kemaritiman Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memantapkan posisi Indonesia sebagai negara maritim adalah menetapkan 7 pilar poros maritim dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Ini 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun.

yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Pagi hari adalah waktu yang tepat untuk menyeduh secangkir kopi dan menyerap inspirasi. Inspirasi yang bisa memotivasimu untuk menjalani hari dengan baik. Di Halo Madiun, ada tips-tips keren agar hari-harimu lebih produktif. Jangan lupa dengerin setiap hari dari jam 6 sampai 8 pagi hanya di 93 FM Radio Suara Madiun. Selain tips-tips keren yang bermanfaat untukmu, ada juga berita-berita ringan yang gak kalah seru, plus musik hits yang pastinya bisa membuat harimu jadi lebih bersemangat. Halo Madiun, sahabat pagi.

0: motor, karo ngerokok. Hei, patanono, patanono. Dulak sik dilanjut, erek. Hei, mandeko, mandeko. Ki tentang meripat iki. Nek bolong iki apa?
1: Kan iku meripatmu, Mbak. Lapo sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dhewe. Piye to iki?
0: Nyepelek, noe.
2: Iya, iya. Sepuran sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
0: Untung jalo sepuro.
3: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Hai sahabat Suara Madiun, yuk nikmati pagi hari yang penuh semangat dengan dangdut asik Radio Suara Madiun setiap Senin sampai Minggu dari jam 10 pagi sampai 12 siang. Siapkan dirimu untuk menikmati deretan lagu-lagu dangdut terbaik yang siap menggoyang harimu.
1: Coba ijo, opo kowe ra kroso, saben dino kowe dadi omongane tangga. Coba ijo, opo kowe.
0: Gak cuma itu, ada juga informasi-informasi terkini yang bisa kamu dengarkan di acara ini. Ingat ya, dangdut asik Radio Suara Madiun hanya di 93 FM.

0: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Le.
0: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter men to, Mbah?
1: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi numpake ya kudu banter no, wong anyar.
0: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
2: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Siwa yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan. Stay tuned.

0: 93FM Radio Suara Madiun.
1: Pak Minan ya.
2: Terima kasih ya. Udah sampai penghujung acara.
0: Betul. Terima kasih untuk semuanya sudah bergabung ya, bareng sama Arya dan juga
2: Sukma di sini.
0: Kalau gitu langsung aja dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian.
2: Saya Sukma pamit undur diri.
0: Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam. Sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 23 September? Beberapa di antaranya adalah 23 September 1846, planet Neptunus ditemukan. Neptunus merupakan planet terjauh jika ditinjau dari matahari. Planet ini dinamai dari dewa lautan Romawi. Neptunus merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameter dan terbesar ketiga berdasarkan massa. Neptunus ditemukan pada tanggal 23 September 1846. Planet ini merupakan planet pertama yang ditemukan melalui prediksi matematika. Perubahan yang tidak terduga di orbit Uranus membuat Alexis Bouffard menyimpulkan bahwa hal tersebut diakibatkan oleh gangguan gravitasi dari planet yang tidak dikenal. Kemudian, 23 September 1932, berdirinya Kerajaan Arab Saudi. Pemimpin Kerajaan Hijaz dan Kerajaan Najd, yaitu Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, berhasil menyatukan dua kerajaan yang dipimpinnya menjadi satu kerajaan. Kerajaan yang sukses disatukan itu kemudian dinamakan Kerajaan Arab Saudi yang hingga saat ini eksistensinya masih terjaga. Selanjutnya, 23 September 2015, wafatnya Adnan Buyung Nasution. Profesor Dr. Haji Adnan Buyung Nasution SH atau Adnan Bahrun Nasution lahir di Batavia 20 Juli 1934 dan meninggal dunia di Jakarta 23 September 2015 pada umur 81 tahun. Ia seorang pengacara atau advokat senior dan aktivis hukum Indonesia. Salah satu organisasi yang didirikannya adalah Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Dan pada tahun 2007 hingga tahun 2009, Adnan Buyung Nasution dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres bagian hukum. Kemudian 23 September diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Dasar penerapan Hari Maritim Nasional ini merujuk pada tahun 1964 atau setahun setelah Musyawarah Nasional atau Munas Maritim pertama. Presiden Soekarno menerbitkan Surat Keputusan Nomor 249 tahun 1963 mengenai Hari Maritim. Peringatan Hari Maritim Nasional bertujuan agar masyarakat sadar akan potensi besar yang dimiliki Indonesia sebagai sebuah negara maritim. Memperingati Hari Maritim Nasional juga untuk merayakan segala hal yang telah dilakukan pemerintah dalam hal kemaritiman Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memantapkan posisi Indonesia sebagai negara maritim adalah menetapkan 7 pilar poros maritim dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Ayo podo di rungokke Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM.
1: Lah dalah jaman saiki kok akeh wong to ora sadar kalau lingkungan lan sanitasine.
2: Ada apa to, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
1: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kurang pedulinya masyarakat. Padahal saiki lah wis jam digital to.
2: Jaman digital, Mbah.
1: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat ya luwih peduli supaya lingkungannya tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya padha sehat kabeh.
3: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyopi anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan.
4: Mari jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.
5: Wah, enak iki. Loh, kok warnane ngene ya? Wes, gak apa-apa wes, tak makme. Aduh, perutku, aduh.
6: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat.

0: Suara Madiun 93 FM. Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
1: Iyalah lele, kue ki isi enom kok gampang melorot tole? Kayak aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar, lan bugar.
0: Benar, sehat zaman now itu mudah. Dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental, dan istirahat yang cukup.
1: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
2: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
3: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 23 September? Beberapa di antaranya adalah 23 September 1846, planet Neptunus ditemukan. Neptunus merupakan planet terjauh jika ditinjau dari matahari. Planet ini dinamai dari dewa lautan Romawi. Neptunus merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameter dan terbesar ketiga berdasarkan massa. Neptunus ditemukan pada tanggal 23 September 1846. Planet ini merupakan planet pertama yang ditemukan melalui prediksi matematika. Perubahan yang tidak terduga di orbit Uranus membuat Alexis Beaufort menyimpulkan bahwa hal tersebut diakibatkan oleh gangguan gravitasi dari planet yang tidak dikenal. Kemudian, 23 September 1932, berdirinya Kerajaan Arab Saudi. Pemimpin Kerajaan Hijaz dan Kerajaan Najd, yaitu Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, berhasil menyatukan dua kerajaan yang dipimpinnya menjadi satu kerajaan. Kerajaan yang sukses disatukan itu kemudian dinamakan Kerajaan Arab Saudi yang hingga saat ini eksistensinya masih terjaga. Selanjutnya, 23 September 2015, wafatnya Adnan Buyung Nasution. Profesor Dr. Haji Adnan Buyung Nasution SH atau Adnan Bahrun Nasution lahir di Batavia 20 Juli 1934 dan meninggal dunia di Jakarta 23 September 2015 pada umur 81 tahun. Ia seorang pengacara atau advokat senior dan aktivis hukum Indonesia. Salah satu organisasi yang didirikannya adalah Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Dan pada tahun 2007 hingga tahun 2009, Adnan Buyung Nasution dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres bagian hukum. Kemudian 23 September diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Dasar penerapan Hari Maritim Nasional ini merujuk pada tahun 1964 atau setahun setelah Musyawarah Nasional atau Munas Maritim pertama. Presiden Soekarno menerbitkan Surat Keputusan Nomor 249 tahun 1963 mengenai Hari Maritim. Peringatan Hari Maritim Nasional bertujuan agar masyarakat sadar akan potensi besar yang dimiliki Indonesia sebagai sebuah negara maritim. Memperingati Hari Maritim Nasional juga untuk merayakan segala hal yang telah dilakukan pemerintah dalam hal kemaritiman Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memantapkan posisi Indonesia sebagai negara maritim adalah menetapkan 7 pilar poros maritim dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Warga Madiun yang kami hormati, kami PT PLN Persero bekerja sama dengan pemerintah daerah Kota Madiun menghimbau kepada masyarakat untuk menghindari bermain layang-layang dan balon udara di sekitar jaringan listrik PLN karena dapat mengakibatkan kecelakaan umum dan gangguan penyaluran listrik. Setiap orang yang mempengaruhi dan mengakibatkan terputusnya aliran listrik dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Mari bersama menjaga keselamatan umum dan keselamatan ketenaga listrikan demi listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Hati-hati dan selamat sampai tujuan.
1: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.

Udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Mbak awas, ih pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, malah ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita

0: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin.
1: Di era digital ini, ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
2: The best music every time, every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 23 September? Beberapa di antaranya adalah 23 September 1846, planet Neptunus ditemukan. Neptunus merupakan planet terjauh jika ditinjau dari matahari. Planet ini dinamai dari dewa lautan Romawi. Neptunus merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameter dan terbesar ketiga berdasarkan massa. Neptunus ditemukan pada tanggal 23 September 1846. Planet ini merupakan planet pertama yang ditemukan melalui prediksi matematika. Perubahan yang tidak terduga di orbit Uranus membuat Alexis Beaufort menyimpulkan bahwa hal tersebut diakibatkan oleh gangguan gravitasi dari planet yang tidak dikenal. Kemudian, 23 September 1932, berdirinya Kerajaan Arab Saudi. Pemimpin Kerajaan Hijaz dan Kerajaan Najd, yaitu Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, berhasil menyatukan dua kerajaan yang dipimpinnya menjadi satu kerajaan. Kerajaan yang sukses disatukan itu kemudian dinamakan Kerajaan Arab Saudi yang hingga saat ini eksistensinya masih terjaga. Selanjutnya, 23 September 2015, wafatnya Adnan Buyung Nasution. Profesor Dr. Haji Adnan Buyung Nasution SH atau Adnan Bahrun Nasution lahir di Batavia 20 Juli 1934 dan meninggal dunia di Jakarta 23 September 2015 pada umur 81 tahun. Ia seorang pengacara atau advokat senior dan aktivis hukum Indonesia. Salah satu organisasi yang didirikannya adalah Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Dan pada tahun 2007 hingga tahun 2009, Adnan Buyung Nasution dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres bagian hukum. Kemudian 23 September diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Dasar penerapan Hari Maritim Nasional ini merujuk pada tahun 1964 atau setahun setelah Musyawarah Nasional atau Munas Maritim pertama. Presiden Soekarno menerbitkan Surat Keputusan Nomor 249 tahun 1963 mengenai Hari Maritim. Peringatan Hari Maritim Nasional bertujuan agar masyarakat sadar akan potensi besar yang dimiliki Indonesia sebagai sebuah negara maritim. Memperingati Hari Maritim Nasional juga untuk merayakan segala hal yang telah dilakukan pemerintah dalam hal kemaritiman Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memantapkan posisi Indonesia sebagai negara maritim adalah menetapkan 7 pilar poros maritim dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Alah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk.
2: Mas, mas, mas, pohonnya ambruk, mas.
1: Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
3: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
1: Emangnya kalau nggak ada pulsa bisa telepon petugasnya?
3: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah Kota Madiun.
1: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
3: Betul sekali.
4: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
5: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Tolong, tolong, kebakaran. Tolong, tolong, ya Allah, kebakaran. Tolong, tolong. Aku pengen telepon pemadam. Gak ngerti nomornya piye iki, ya Allah. Tolong, tolong, kebakaran. Tolong, tolong.
2: Stop, Pak. Stop, stop.
1: Kebakaran, Pak.
2: Stop,
1: kebakaran.
2: Stop, stop, stop, Pak.
1: Iya.
2: Sing tenang. Jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak. Kini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
1: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh. Kebakaran.
2: Oh, iya, Pak. Iya, iya. Madiun siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun siaga 112.
3: Hah, akhirnya selesai sudah tugasku. Kebun jadi bersih. Aku sudah capek dan lubang sampah sudah tidak cukup. Aku bakar saja daun-daun kering ini, terus makan siang dan tidur. Mana koreknya ya? Tadi, ini dia. Untung aku bawa korek.
4: Udaranya panas sekali ya, Bud. Yuk, kita berteduh dan duduk-duduk di kebun. Pasti sejuk dan nikmat. Anginnya kenceng banget. Hei, lihat, Bud. Bukannya itu sampah kebun Yutun. Apanya besar. Dan tuh. Lihat, daun-daun yang terbakar juga. Oh, terbang semua. Wah, ke kebun jagung lagi. Lelah, jangan-jangan api itu. Kebakaran, tolong, kebakaran.
5: Sen, iya iki Sen, apinya kok semakin membesar. Terus lahan yang terbakar semakin meluas. Kebun Yutun dan kebun jagung ludes. Mana mungkin kita bisa memadamkan api dengan cepat. Sedangkan jarak sumur dan kebunnya jauh.
4: Sudah, kamu tenang. Banyak asap di sekitar lokasi kebakaran. Lebih baik kamu bantu mereka. Aku lapor dan telepon damkar ya.
6: Selamat siang, kantor Satpol PP Kota Madiun.
7: Ya. Di jalan apa?
6: Baik, kami segera meluncur ke sana. Terima kasih atas laporannya.
7: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Api tidak sampai merembet ke rumah warga yang lain. Jadi kita tunggu dulu ya sampai api benar-benar padam.
8: Berdasarkan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 47 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja atau Satuan Polisi Pamong Praja, sejak tahun 2017, kantor Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan tugas dan fungsi menanggulangi kebakaran. Kebakaran dapat terjadi karena saat musim kemarau, kecerobohan atau kelalaian masyarakat, baik sengaja ataupun tidak. Ingat, panggilan terjadinya kebakaran, emergency call, ke nomor 0351-482255. Kami siap 1x24 jam setiap hari. Dan semua petugas selalu siap untuk berangkat ke lokasi kebakaran. Moto kami, pantang pulang sebelum padam.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 23 September? Beberapa di antaranya adalah 23 September 1846, planet Neptunus ditemukan. Neptunus merupakan planet terjauh jika ditinjau dari matahari. Planet ini dinamai dari dewa lautan Romawi. Neptunus merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameter dan terbesar ketiga berdasarkan massa. Neptunus ditemukan pada tanggal 23 September 1846. Planet ini merupakan planet pertama yang ditemukan melalui prediksi matematika. Perubahan yang tidak terduga di orbit Uranus membuat Alexis Bouffard menyimpulkan bahwa hal tersebut diakibatkan oleh gangguan gravitasi dari planet yang tidak dikenal. Kemudian, 23 September 1932, berdirinya Kerajaan Arab Saudi. Pemimpin Kerajaan Hijaz dan Kerajaan Najd, yaitu Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, berhasil menyatukan dua kerajaan yang dipimpinnya menjadi satu kerajaan. Kerajaan yang sukses disatukan itu kemudian dinamakan Kerajaan Arab Saudi yang hingga saat ini eksistensinya masih terjaga. Selanjutnya, 23 September 2015, wafatnya Adnan Buyung Nasution. Profesor Dr. Haji Adnan Buyung Nasution SH atau Adnan Bahrun Nasution lahir di Batavia 20 Juli 1934 dan meninggal dunia di Jakarta 23 September 2015 pada umur 81 tahun. Ia seorang pengacara atau advokat senior dan aktivis hukum Indonesia. Salah satu organisasi yang didirikannya adalah Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Dan pada tahun 2007 hingga tahun 2009, Adnan Buyung Nasution dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres bagian hukum. Kemudian 23 September diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Dasar penerapan Hari Maritim Nasional ini merujuk pada tahun 1964 atau setahun setelah Musyawarah Nasional atau Munas Maritim pertama. Presiden Soekarno menerbitkan Surat Keputusan Nomor 249 tahun 1963 mengenai Hari Maritim. Peringatan Hari Maritim Nasional bertujuan agar masyarakat sadar akan potensi besar yang dimiliki Indonesia sebagai sebuah negara maritim. Memperingati Hari Maritim Nasional juga untuk merayakan segala hal yang telah dilakukan pemerintah dalam hal kemaritiman Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memantapkan posisi Indonesia sebagai negara maritim adalah menetapkan 7 pilar poros maritim dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan. Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

0: menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
2: Berangkat. Mau kemana toh Jeng? Kok buru-buru amat?
3: Loh. Jeng Sum, lupa ya? Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan.
2: Oh, posyandu.
3: Waduh Jeng, kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ nggak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madiun aja nih. Udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita. Warung stop stunting. Sosialisasi gemar makan ikan, masih banyak lagi. Buktinya, angka stunting di Kota Madiun sekarang sudah turun jadi 9,7% sesuai hasil survei status gizi Indonesia loh ini. Istau, ayo ndang budal, ikuti program pemerintah.
2: Yo, sek, ayo deh ikut ibu ke posyandu.
3: Yuk, saling bersinergi, wujudkan generasi emas 2045 dengan pemenuhan gizi seimbang serta pantau kondisi kesehatan balita. Cegah stunting itu penting.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 September? Beberapa di antaranya adalah 24 September 1852, kapal udara tenaga uap berhasil diterbangkan. Kapal udara yang menggunakan tenaga uap pertama di dunia melakukan penerbangan pertamanya. Kapal udara yang dinamai Ballon Gifford, rancangan insinyur asal Prancis Henri Gifford itu lepas landas untuk kali pertama dari Paris ke Trèves, Prancis. Ballon Gifford menempuh perjalanan sepanjang 27 km dalam waktu kurang lebih 3 jam. Kemudian 24 September 1960, peringatan Hari Tani Nasional. Hari Tani Nasional dirayakan setiap tanggal 24 September, terutama oleh para petani di seluruh Indonesia. Tanggal 24 September ditetapkan sebagai pengingat bahwa pada tanggal itu, di tahun 1960 silam, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno menetapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA tahun 1960. Selanjutnya, 24 September 1983, wafatnya diplomat Republik Indonesia Muhammad Rom. Muhammad Rom lahir di Parakan, Temanggung, 16 Mei 1908, dan meninggal dunia di Jakarta 24 September 1983 di usia 75 tahun. Rom merupakan seorang diplomat dan salah satu pemimpin Indonesia di Perang Kemerdekaan Indonesia. Selama Soekarno menjadi presiden, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan kemudian Mendagri.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPBL Radio Suramadu. Suramadu.
1: Nomor antrian 12.
2: Weh, aku ki sing maju. 1.
3: Loh aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
1: Kamu tahu gak? Hipertensi bisa datang tanpa gejala. Hipertensi adalah kondisi tekanan darah tinggi. Biasanya di atas 140/90. Saat pembuluh darah menyempit, jantung harus bekerja lebih keras memompa darah. Penyebabnya bisa dari pola hidup, seperti makanan tinggi garam, stres, dan kurang olahraga. Faktor risiko lainnya termasuk usia, berat badan berlebih, merokok, dan riwayat keluarga. Hipertensi bisa merusak jantung dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Bahkan bisa menyebabkan stroke yang berbahaya. Ginjal juga bisa terdampak dan mengalami kerusakan. Mulai sekarang, jaga pola makan, rutin olahraga, dan kelola stres dengan baik. Yuk, cek tekanan darahmu sekarang. Jangan tunggu sampai terlambat.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Wah, enak iki. Loh, kok warnane ngene ya? Wes gak apa-apa wes, tak makme. Aduh, perutku, aduh.
2: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang, kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: The best music every time.

0: on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 September? Beberapa di antaranya adalah 24 September 1852, kapal udara tenaga uap berhasil diterbangkan. Kapal udara yang menggunakan tenaga uap pertama di dunia melakukan penerbangan pertamanya. Kapal udara yang dinamai Balon Gifford, rancangan insinyur asal Prancis Henry Gifford itu lepas landas untuk kali pertama dari Paris ke Trappes, Prancis. Balon Gifford menempuh perjalanan sepanjang 27 km dalam waktu kurang lebih 3 jam. Kemudian 24 September 1960, peringatan Hari Tani Nasional. Hari Tani Nasional dirayakan setiap tanggal 24 September, terutama oleh para petani di seluruh Indonesia. Tanggal 24 September ditetapkan sebagai pengingat bahwa pada tanggal itu, di tahun 1960 silam, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno menetapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA tahun 1960. Selanjutnya, 24 September 1983, wafatnya diplomat Republik Indonesia Muhammad Rom. Muhammad Rom lahir di Parakan, Temanggung, 16 Mei 1908, dan meninggal dunia di Jakarta 24 September 1983 di usia 75 tahun. Rom merupakan seorang diplomat dan salah satu pemimpin Indonesia di Perang Kemerdekaan Indonesia. Selama Soekarno menjadi presiden, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan kemudian Mendagri.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Ya gigi jane piye ya? Masa klambine abang nyisarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia. Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya. Stay tuned.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 September? Beberapa di antaranya adalah 24 September 1852, kapal udara tenaga uap berhasil diterbangkan. Kapal udara yang menggunakan tenaga uap pertama di dunia melakukan penerbangan pertamanya. Kapal udara yang dinamai Balon Gifford, rancangan insinyur asal Prancis Henry Gifford itu lepas landas untuk kali pertama dari Paris ke Trappes, Prancis. Balon Gifford menempuh perjalanan sepanjang 27 km dalam waktu kurang lebih 3 jam. Kemudian 24 September 1960, peringatan Hari Tani Nasional. Hari Tani Nasional dirayakan setiap tanggal 24 September, terutama oleh para petani di seluruh Indonesia. Tanggal 24 September ditetapkan sebagai pengingat bahwa pada tanggal itu, di tahun 1960 silam, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno menetapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA tahun 1960. Selanjutnya, 24 September 1983, wafatnya diplomat Republik Indonesia Muhammad Rom. Muhammad Rom lahir di Parakan, Temanggung, 16 Mei 1908 dan meninggal dunia di Jakarta 24 September 1983 di usia 75 tahun. Rom merupakan seorang diplomat dan salah satu pemimpin Indonesia di Perang Kemerdekaan Indonesia. Selama Soekarno menjadi presiden, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan kemudian Mendagri.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: Yo yo. Waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 September? Beberapa di antaranya adalah 24 September 1852, kapal udara tenaga uap berhasil diterbangkan. Kapal udara yang menggunakan tenaga uap pertama di dunia melakukan penerbangan pertamanya. Kapal udara yang dinamai Balon Gifford, rancangan insinyur asal Prancis Henry Gifford itu lepas landas untuk kali pertama dari Paris ke Trappes, Prancis. Balon Gifford menempuh perjalanan sepanjang 27 km dalam waktu kurang lebih 3 jam. Kemudian 24 September 1960, peringatan Hari Tani Nasional. Hari Tani Nasional dirayakan setiap tanggal 24 September, terutama oleh para petani di seluruh Indonesia. Tanggal 24 September ditetapkan sebagai pengingat bahwa pada tanggal itu, di tahun 1960 silam, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno menetapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA tahun 1960. Selanjutnya, 24 September 1983, wafatnya diplomat Republik Indonesia Muhammad Rom. Muhammad Rom lahir di Parakan, Temanggung, 16 Mei 1908, dan meninggal dunia di Jakarta 24 September 1983 di usia 75 tahun. Rom merupakan seorang diplomat dan salah satu pemimpin Indonesia di Perang Kemerdekaan Indonesia. Selama Soekarno menjadi presiden, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan kemudian Mendagri.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbah aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tajak melaku-melaku, dan ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku Mbah, kata wisata religi nang dise, ajakan aku po Mbah.
1: Ayo ndok, tajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua. Sementara, momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Kisah sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 September. Beberapa di antaranya adalah 24 September 1852, kapal udara tenaga uap berhasil diterbangkan. Kapal udara yang menggunakan tenaga uap pertama di dunia melakukan penerbangan pertamanya. Kapal udara yang dinamai Balon Gifford, rancangan insinyur asal Prancis Henry Gifford itu lepas landas untuk kali pertama dari Paris ke Trappes, Prancis. Balon Gifford menempuh perjalanan sepanjang 27 km dalam waktu kurang lebih 3 jam. Kemudian 24 September 1960, peringatan Hari Tani Nasional. Hari Tani Nasional dirayakan setiap tanggal 24 September, terutama oleh para petani di seluruh Indonesia. Tanggal 24 September ditetapkan sebagai pengingat bahwa pada tanggal itu, di tahun 1960 silam, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno menetapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA tahun 1960. Selanjutnya, 24 September 1983, wafatnya diplomat Republik Indonesia Muhammad Rom. Muhammad Rom lahir di Parakan, Temanggung, 16 Mei 1908, dan meninggal dunia di Jakarta 24 September 1983 di usia 75 tahun. Rom merupakan seorang diplomat dan salah satu pemimpin Indonesia di Perang Kemerdekaan Indonesia. Selama Soekarno menjadi presiden, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan kemudian Mendagri.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: ayo padha dirungokke radio Suara Madiun sing gelombangé 93 FM.
1: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
2: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
3: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
2: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak hanya buat tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
3: Kalau aku apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala, karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: mengungkap sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 September. Beberapa di antaranya adalah 24 September 1852, kapal udara tenaga uap berhasil diterbangkan. Kapal udara yang menggunakan tenaga uap pertama di dunia melakukan penerbangan pertamanya. Kapal udara yang dinamai Balon Gifford, rancangan insinyur asal Prancis Henry Gifford itu lepas landas untuk kali pertama dari Paris ke Trappes, Prancis. Balon Gifford menempuh perjalanan sepanjang 27 km dalam waktu kurang lebih 3 jam. Kemudian 24 September 1960, peringatan Hari Tani Nasional. Hari Tani Nasional dirayakan setiap tanggal 24 September, terutama oleh para petani di seluruh Indonesia. Tanggal 24 September ditetapkan sebagai pengingat bahwa pada tanggal itu, di tahun 1960 silam, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno menetapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA tahun 1960. Selanjutnya, 24 September 1983, wafatnya diplomat Republik Indonesia Muhammad Rom. Muhammad Rom lahir di Parakan, Temanggung, 16 Mei 1908 dan meninggal dunia di Jakarta 24 September 1983 di usia 75 tahun. Rom merupakan seorang diplomat dan salah satu pemimpin Indonesia di Perang Kemerdekaan Indonesia. Selama Soekarno menjadi presiden, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan kemudian Mendagri.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Kula nuwun. Le, kula nuwun. Oh, nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
1: Mau beli obat.
0: Ini resepnya.
1: Nggih, Mbah.
0: Ah, anu le. Iki sini resep obat apa ya?
2: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: Mari tanyakan dengan 5O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.

kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Ikan gabus nyangkut di jaring.
2: Tangkap!
1: Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
3: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
4: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
3: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
4: Aduh, maaf. Gimana ini?
3: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
4: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah. Jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
3: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
4: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
3: Wah, aku baru tahu sih.
1: Petugas aman, lingkungan nyaman.
5: The best music. Every time. Every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Buka Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 September. Beberapa di antaranya adalah 24 September 1852, kapal udara tenaga uap berhasil diterbangkan. Kapal udara yang menggunakan tenaga uap pertama di dunia melakukan penerbangan pertamanya. Kapal udara yang dinamai Ballon Gifford, rancangan insinyur asal Prancis Henri Gifford itu lepas landas untuk kali pertama dari Paris ke Trappes, Prancis. Ballon Gifford menempuh perjalanan sepanjang 27 km dalam waktu kurang lebih 3 jam. Kemudian 24 September 1960, peringatan Hari Tani Nasional. Hari Tani Nasional dirayakan setiap tanggal 24 September, terutama oleh para petani di seluruh Indonesia. Tanggal 24 September ditetapkan sebagai pengingat bahwa pada tanggal itu, di tahun 1960 silam, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno menetapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA tahun 1960. Selanjutnya, 24 September 1983, wafatnya diplomat Republik Indonesia Muhammad Rom. Muhammad Rom lahir di Parakan, Temanggung, 16 Mei 1908, dan meninggal dunia di Jakarta 24 September 1983 di usia 75 tahun. Rom merupakan seorang diplomat dan salah satu pemimpin Indonesia di Perang Kemerdekaan Indonesia. Selama Soekarno menjadi presiden, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan kemudian Mendagri.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 89 dan AM.
1: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan, kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.
2: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.

0: Panjenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
1: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
0: Oh, alah, Mbah, Mbah.
2: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
1: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.